0: Pemakaman jenazah pahlawan revolusi korban gerakan 30 September oleh PKI di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 5 Oktober 1991, pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara jatuh di Jakarta Timur, sebanyak 137 orang tewas. Tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Guru Sedunia.
1: Moment on this day.

0: Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Andi Mambudi, SPUG. Kali ini ingin memberikan sedikit tips mengenai bagaimana mempersiapkan momongan. Yang pertama, bagi para pasangan suami istri atau pasangan menikah yang masih muda, baiknya untuk mengkonsultasikan bagaimana kondisi reproduksinya. Yang kedua, pada pasangan yang sudah masuki kriteria infertilitas, yaitu yang telah menikah lebih dari 1 tahun, baiknya untuk melakukan konsultasi yang bertujuan untuk melihat faktor penyebab apa masih belumnya mendapatkan momongan tersebut. Dan yang ketiga, dalam melakukan konsultasi, bahwa faktor penyebab infertilitas itu tidak hanya pada wanita saja, tetapi pada pria pun juga memiliki 40% angka kejadian infertilitas. Dan yang terakhir, lifestyle perlu dibangun, yaitu berat badan perlu dipantau, kemudian nutrisi yang sehat, dan olahraga teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: DPRD Provinsi Jawa Timur memastikan akan menindaklanjuti dan mengawal 11 tuntutan krusial yang disuarakan oleh Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia KBPBI Jawa Timur yang menggelar aksi pada hari Kamis ke Gedung DPRD Jawa Timur. Seluruh poin aspirasi pekerja tersebut ditargetkan selesai dirumuskan menjadi rekomendasi resmi untuk segera dikirimkan ke DPR RI dan pemerintah pusat sebelum tanggal 29 September. Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Sumardi yang ikut menemui mereka dalam menyampaikan aspirasinya memastikan hal itu. Pihaknya di DPRD Jawa Timur mengapresiasi serta mendukung penuh perjuangan buruh dalam menuntut kepastian kerja dan peningkatan kesejahteraan di daerah. Kata Sumardi, tuntutan mereka perlu diapresiasi dan didukung demi meningkatkan kesejahteraan buruh di Jawa Timur. Sumardi menjelaskan bahwa dari 11 poin tuntutan yang diserahkan terdapat isu-isu normatif serta poin baru yang menyangkut perlindungan tenaga kerja di era ekonomi digital. Selain hak normatif seperti THR, pesangon, dan penanganan PHK, ada hal baru yang menarik, yaitu perlindungan hukum bagi pekerja ekonomi digital seperti pengemudi ojek online, ojol. Poin ini mencakup usulan pengurangan potongan komisi aplikasi yang dimasukkan dalam rekomendasi tuntutan mereka. Dan ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Jawa Timur. Di samping itu, Komisi A DPRD Jawa Timur, kata Sumardi, juga mencermati poin tuntutan mengenai pembatasan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT dan penghapusan outsourcing. Dan pihaknya

sangat sepakat dengan tuntutan tersebut. Mengenai dorongan pembentukan peraturan daerah perda penunjang di tingkat provinsi, DPRD Jawa Timur Lanjut Sumardi menyatakan sangat terbuka untuk mempelajari draft inisiatif dari pihak buruh. Sementara isu pemutusan hubungan kerja PHK massal yang membayangi sektor manufaktur Jawa Timur turut menjadi perhatian serius Dewan. Sumardi mengungkapkan bahwa potensi gelombang PHK saat ini sudah memukul sejumlah kawasan industri di daerah. Untuk mencari titik temu antara kepentingan buruh dan dunia usaha tanpa merugikan iklim investasi, DPRD Jawa Timur, kata Sumardi, menyambut baik usulan pembentukan lembaga tripartit khusus yang melibatkan pekerja, pemerintah daerah, serta asosiasi pengusaha APindo. News on the spot.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di aplikasi On Ears.
3: Oke, sahabat Mercury, sekarang kita sudah sampai di 7 lewat 23 menit. Saya juga ingin membersamai Anda yang akan segera berangkat menuju tempat aktivitas ya. Mudah-mudahan lancar semua perjalanan, nggak seperti kemarin banyak orang komplain ketika ada lomba maraton banyak jalan ditutup. Pada akhirnya lomba maratonnya karena cuaca dihentikan. Banyak orang yang kemudian komplain bahkan mempertanyakan kebijakan Wali Kota Surabaya. Hari ini nggak ada agenda sepertinya ya yang berkaitan dengan penutupan jalan. Jadi ya wes, mudah-mudahan lancar. Apalagi kalau melintas ruas tol semuanya lancar. Sampai di tempat tujuan dengan selamat, semangat untuk menjalani aktivitas di hari ini. Semoga semuanya berjalan oke. Dan hari ini adalah hari keberuntungan Anda. Sahabat Mercury, banyak orang makin mempertanyakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan terus dan terus menambah orang-orang untuk jadi backup dalam tanda petik ya, kebijakan-kebijakan yang ada di lingkaran pemerintahan pusat, termasuk juga pelantikan sejumlah anggota One Team Press yang baru, dan disitulah ada dalam tanda petik sedikit kontroversi karena Rocky Gerung yang sebelumnya dikenal kritis akhirnya masuk juga menjadi anggota One Team Press. Tidak hanya itu, Agum Gumelar juga menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan dalam keterangannya dia bilang siap untuk kasih masukan ke Pak Prabowo terkait berbagai persoalan politik, ekonomi, budaya hingga kehidupan masyarakat. One Team Press bisa memberikan pertimbangan agar kebijakan yang diambil Presiden lebih terukur dan terarah. Menurutnya, ruang lingkup masukan yang bisa diberikan tidak terbatas pada satu sektor. Ia menyebut berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara bisa menjadi bahan pertimbangan Presiden. Agung berharap One Team Press bisa menjalankan peran itu dengan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam proses pengambilan kebijakan. Presiden Prabowo Subianto, sahabat, resmi melantik anggota One Team Press, kita tahu hari Jumat yang lalu, dan total ada 24 One Team Press yang dilantik. Ya, Pratikno ditunjuk sebagai ketua, sementara Hatta Rajasa menjadi wakil ketua, dan Muhammad Kodari sebagai sekretaris. Agum Gumelar menjadi salah satu anggota bersama Sinta Nuria Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Khairul Tanjung, Said Ogil Siraj, Anwar Iskandar, Yahya Holul Kolil Stakuf, Yusuf Wanandi, Budi Gunawan, Bambang Susatyo, Salim Segaf Al-Jufri, dan banyak tokoh lain termasuk Margarito Kamis, Yusuf Hamka, kemudian juga Ignatius Jonan. Luar biasa, ya. Tapi itu kalau menurut saya. Bagaimana kalau menurut Anda?
0: Ini
4: Inspirasi Sehat 96.
5: Sahabat Merkuri, menurut sebuah penelitian, dalam setiap harinya manusia bisa bermimpi 4-5 kali dalam sehari. Cuma kadang-kadang kita tidak pernah ingat apa saja yang telah kita mimpikan pada saat tidur. Tapi tahukah Anda, mimpi ternyata tidak hanya sekedar bunganya orang tidur, karena ternyata mimpi memiliki banyak manfaat kesehatan. Pertama, mimpi dapat mengurangi stres, sebab mimpi adalah media untuk mengeluarkan emosi terpendam dengan cara yang aman. Kedua, mimpi dapat membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Manusia membutuhkan berbagai langkah untuk bisa tidur nyenyak, dan salah satunya adalah dengan mimpi. Mimpi juga dapat membantu mengingat. Contohnya, terkadang setiap malam sebelum tidur, kita suka mengingat kejadian di hari itu dan berusaha supaya kejadian tersebut tercatat di memori kita. Nah, di sini mimpi bisa membantu memindahkan kejadian tadi ke dalam memori kita secara tidak sadar. Mimpi dapat menghentikan kerusakan otak. Para ilmuwan percaya otak kita membutuhkan mimpi setiap malamnya untuk menghentikan kerusakan otak secara psikologis. Otak kita di malam hari sudah sibuk melakukan penyelihan dan pengarsipan memori gambar dan emosi untuk menjaga agar semuanya berjalan dengan baik.
4: Inspirasi Sehat 96.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury, simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Eh, kok duduk lang?
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Oktober 1945, Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. 5 Oktober diperingati sebagai HUT TNI. 5 Oktober 1962, The Beatles mengawali debutnya dengan meluncurkan single berjudul Love Me Do. Tanggal yang sama, 1965, pemakaman jenazah pahlawan revolusi korban gerakan 30 September oleh PKI di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 5 Oktober 1991, pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara jatuh di Jakarta Timur, sebanyak 137 orang tewas. Tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Guru Sedunia.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Hewan apa yang udah pergi jauh banget tapi tetap bisa pulang walaupun gak bisa baca map? Yaps, jawabannya adalah kucing. Kucing memiliki kemampuan homing instinct yang membantu kucing menavigasi dan menemukan jalan pulangnya. Meskipun cara kerjanya masih misterius loh sahabat, tapi buktinya kucing dapat menggunakan medan geomagnetik bumi untuk menentukan lokasi rumah mereka. Ini dibuktikan dengan penelitian menarik yang dilakukan di tahun 1954. Dengan menempatkan kucing dalam labirin yang besar, hasilnya mayoritas kucing keluar dari labirin di area yang paling dekat dengan rumah mereka. Tapi, ketika peneliti menempelkan magnet pada kucing, kemampuan mereka pada hilang loh sahabat. Ini menunjukkan bahwa insting kucing berkaitan dengan geolokasi magnetik. So that's why, kucing memiliki kemampuan homing instinct yang membuat intuisi dan memori mereka menjadi kuat. Jangan lupa buat like dan follow at Radio Mercury 96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: News on the spot.
2: Penegasan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang tidak akan menambah diskotik atau tempat hiburan malam mendapat apresiasi dari DPRD Surabaya. Anggota Komisi B DPRD Surabaya sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan Budi Laksono atau Bulek menilai kebijakan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap perizinan dan SOP tempat hiburan malam yang sudah beroperasi.
3: Kekhawatiran dari wali kota ini mungkin ditangkap dengan banyaknya kejadian, sehingga ada pembatasan. Yang paling utama itu memang terkait perizinan, SOP-nya, ini yang perlu ditegakkan.
2: Bulek menegaskan, keselamatan pengunjung juga harus menjadi perhatian, mulai dari ketersediaan tenaga kesehatan, kontrol terhadap kondisi pengunjung, hingga memastikan mereka bisa pulang dengan aman. Menurutnya, jangan sampai tempat hiburan justru menjadi sumber persoalan karena pengunjung kehilangan kontrol. Bulek juga meminta Pemkot Surabaya mengawasi tempat hiburan yang mengusung konsep karaoke keluarga namun turut menjual minuman keras. Dia mengapresiasi ketegasan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi karena dinilai sebagai upaya menjaga kenyamanan dan keamanan warga Surabaya. Bagi Bulek, pengawasan tidak cukup hanya pada izin berdirinya tempat hiburan, tetapi juga memastikan seluruh aturan dan SOP benar-benar dijalankan.
1: News on the spot.

0: Mercury Morning Show. Lugas,
1: informatif,
0: inspiratif.
1: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
4: Lebih hemat.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Sembilan FM Mercury, informatif, inspiratif. Sekarang ini kita sudah sampai di titik 7 lewat 55 menit. Anda yang sudah sampai di kantor, selamat memulai aktivitas rutin normal. Mungkin kita tidak bisa bersama-sama lagi, tapi saya berdoa berharap mudah-mudahan hari ini adalah hari keberuntungan Anda untuk bisa menikmati segala berkat dan anugerah terbaik Tuhan. Ya. Kita ke catatan informasi di titik 7 lewat 56 menit sekarang ini, sahabat Mercury. Bulan Oktober kita sudah masuki sampai hari kelima. Dan kalau kata teman-teman Kompas, Oktober ini menjadi bulan yang penuh catatan karena satu di antaranya adalah reshuffle besar-besaran terhadap jajarannya di Kabinet Merah Putih yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober yang lalu. 16 orang dilantik ketika Prabowo melakukan perombakan terhadap jajaran pembantunya, dan hari Jumatnya, sehari sesudahnya, istana kembali disibukkan dengan pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden. Tidak tanggung-tanggung, total ada 26 orang yang ditunjuk Prabowo menjadi anggota One Team Press. Coba Anda kalikan 26 kali 75 juta, ya, dalam setahun sudah keluar angka berapa, kemudian juga bagaimana dengan fasilitas-fasilitas yang harus disediakan oleh negara, dan semuanya itu adalah kos, biaya. Bayangkan dengan masih banyaknya rakyat Indonesia, saya nonton di TikTok itu ada yang mencoba membandingkan. Ya, One Team Press mungkin memberi pertimbangannya tidak setiap hari, tapi gajinya 75 juta per bulan. Guru honorer hanya 300 ribu sebulan. Bahkan untuk beli paketan, ya, kuota saja bahkan tidak cukup karena dia juga harus makan, harus ini, harus itu. Sangat jomplang. Padahal guru-guru honorer ini punya tanggung jawab besar untuk menyiapkan anak-anak di masa depan. Beberapa pertanyaan ini mulai mengusik, termasuk ya, bolehkan saya juga subjektif, termasuk penilaian saya terhadap pemerintahan yang sekarang. Sudah luar biasa tidak memikirkan rakyat. Ya. Presiden Prabowo diakui atau tidak, makin hari makin kelihatan untuk membangun benteng pertahanan yang bisa melindungi dirinya dari serangan kiri kanan atas bawah. Bahkan seorang Rocky Gerung pun akhirnya ditarik masuk ke dalam pemerintahan. Apa pendapat Anda?
0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan.
3: Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
4: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info

0: Negara jatuh di Jakarta Timur, sebanyak 137 orang tewas. Tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Guru Sedunia.
1: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu

0: main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.
1: News on the spot. Inflasi di Jawa Timur pada Agustus 2026 tercatat mencapai 3,32% secara tahunan atau year on year. Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur menunjukkan kenaikan harga masih didorong oleh sejumlah kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Komoditas yang paling besar menyumbang inflasi antara lain daging ayam ras, daging sapi, cabai rawit, minyak goreng, beras, bensin, hingga tarif angkutan udara. Kelompok makanan minuman dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan kenaikan mencapai 4,36%. Sementara itu, kelompok transportasi mengalami inflasi 4,65% dipicu kenaikan harga bensin dan jasa angkutan penumpang. Adapun kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat kenaikan tertinggi yaitu 9,09% terutama akibat melonjaknya harga emas perhiasan. BPS juga mencatat inflasi tertinggi di Jawa Timur terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 3,99%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Banyuwangi sebesar 2,69%. Meski beberapa komoditas seperti bawang merah, telur ayam ras, kelapa, dan tomat mengalami penurunan harga, tekanan dari pangan dan transportasi masih menjadi faktor utama yang memengaruhi biaya hidup masyarakat Jawa Timur. News on the spot.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Pukul 8 lewat 34 menit waktu di studio, dan kita masih ada di program Mercury Morning Show. Apakah Anda sudah mulai sibuk dengan kegiatan-kegiatan rutin di kantor atau apa? Yang mudah-mudahan semuanya berjalan baik di hari Senin 5 Oktober ini ya. Kita ke catatan informasi, sahabat Mercury. Presiden Prabowo Subianto hari Minggu kemarin memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke kediamannya di Hambalang Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Bakom pemerintah dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat. Itu pernyataan Seskap Teddy dalam unggahan di akun @sekretariat.kabinet tadi malam. Yang mengatakan Prabowo menekankan komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Prabowo mau agar Bakom tidak hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan. Ini yang kita tunggu. Ya, selama ini kita belum pernah mendengar bagaimana kemudian reason yang disampaikan oleh pemerintah, kenapa kabinet ataupun pemerintahan itu harus sedemikian gemuknya. Prabowo juga mengingatkan agar Bakom tidak hanya menyampaikan informasi ke masyarakat, tapi juga mendengarkan masukan, keluhan, kritik yang disampaikan dan kemudian diteruskan ke kementerian dan lembaga terkait atau termasuk juga kepada Presiden. Apakah ini sudah dilakukan? Sahabat, seperti diberitakan, Syahganda dan Fadli Hartono diangkat menjadi Kepala Bakom pada hari Jumat 2 Oktober kemarin. Ya, Syahganda menggantikan Kepala Bakom sebelumnya M. Kodari yang sekarang ini ada di anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press.

0: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Oktober 1945, Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. 5 Oktober diperingati sebagai HUT TNI. 5 Oktober 1962, The Beatles mengawali debutnya dengan meluncurkan single berjudul Love Me Do. Tanggal yang sama, 1965, pemakaman jenazah pahlawan revolusi korban gerakan 30 September oleh PKI di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 5 Oktober 1991, pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara jatuh di Jakarta Timur, sebanyak 137 orang tewas. Tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Guru Sedunia.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Seperti yang kita ketahui, ikan itu kan hidup di dalam air. Tapi sebetulnya ikan ngerasain haus nggak sih? Sahabat, meski hidup di dalam air, ternyata ikan juga menelan air dan membuang air loh, sama seperti manusia yang hidup di daratan. Ikan menggunakan insan dan kulitnya untuk membuang air. Ahli biologi kelautan Universitas Hawaii Tim Grabowski bilang, kalau ikan yang hidup di perairan yang asin itu selalu haus dan membutuhkan minum. Tapi kan air laut kadar garamnya tinggi banget ya sahabat? Terus gimana dong? Nah, supaya di dalam tubuhnya tidak terlalu banyak mengandung garam, ikan laut memiliki sel klorida di insangnya yang aktif mendorong garam keluar dari tubuhnya. Tapi sahabat, meskipun banyak minum, ikan di laut ternyata jarang buang air kecil loh. Ini mereka lakukan untuk mempertahankan air di dalam tubuhnya. So that's why, ikan harus menghidrasi tubuhnya dengan minum air sama seperti makhluk di daratan. Jangan lupa buat like dan follow at Radio Mercury 96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu puskesmas dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
2: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah dan sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu. Kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti dibagi-bagikan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita, lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Kita lagi, gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok, supaya kualitas saluran napas kita baik.
1: Mengapa kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak? Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
3: Ya, jadi infeksi saluran pernapasan akut-akut itu artinya mendadak ya, Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawah ya, dari mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik ya. Terutama pada terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu ya, misalnya anak-anak, kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah ya.
1: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus, hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya, Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
3: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk, itu termasuk ISPA ya. Kemudian radang pada sinus. Sinus itu suatu apa namanya infeksi pada hidung rongga di dalam hidung, tenggorokan atau mungkin kerongkongan ya, termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ISPA juga ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua ya mas, oleh karena virus ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi mas, jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi ya.
1: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Asta Triyono, kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
2: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbelanya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau, dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News. Sahabat, kajian Lembaga Pengembangan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga mencatat, ajang Surabaya ISOPLUS Marathon 2026 berhasil memutar roda perekonomian daerah hingga 74,78 miliar rupiah selama 3 hari. Ajang sport turis ini juga diperkirakan memberikan dampak langsung terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Kota Surabaya sebesar 41,42 miliar rupiah. Kepala Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPEP FEB UNER, Atik Purmiati menjelaskan, perputaran ekonomi ini tercipta dari tingginya belanja belasan ribu peserta yang mencakup kebutuhan hotel, kuliner, oleh-oleh, hingga transportasi lokal. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengapresiasi besarnya dampak ekonomi tersebut, terutama pada peningkatan tingkat okupansi hotel yang mencapai 80% hingga 90% seiring hadirnya 40% peserta dari luar daerah dan mancanegara.
1: Mercury News. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
2: Sahabat Mercury, semua orang pasti ingin memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi sayangnya, tidak semua manusia ditakdirkan memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara sehat dan alami agar badan kita bertambah tinggi. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Makanan sehat dan bergizi yang dimaksud adalah yang banyak mengandung vitamin D. Beberapa makanan sumber vitamin D adalah ikan salmon, ikan tuna, dan keju. Kedua, rajin minum susu. Ini karena susu adalah salah satu sumber vitamin D. Vitamin D pada susu berfungsi membantu penyerapan kalsium yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga, tidur yang cukup. Untuk anak usia 6 hingga 13 tahun, jam tidur ideal 9 hingga 11 jam. Untuk remaja usia 14 hingga 17 tahun, jam tidur ideal 10 jam. Sedangkan orang dewasa usia 18 hingga 64 tahun, jam tidur ideal 7 hingga 9 jam dalam sehari. Keempat, memperbaiki postur tubuh. Cara ini tidak hanya bisa membuat tubuh terlihat lebih tinggi secara alami, tetapi juga dapat mencegah sakit kepala dan sakit punggung. Kelima, melakukan yoga. Ini karena olahraga yoga bisa menguatkan otot, meluruskan, dan membantu postur tubuh terlihat lebih tegak dan tinggi. Keenam, melakukan peregangan. Salah satu gerakan yang bisa kita lakukan adalah leg stretch. Caranya, sambil duduk, luruskan kedua kaki di depan. Kemudian, coba jangkau dan sentuh ujung jari kaki dengan tangan. Tahan selama 10 detik dan ulangi gerakan ini sebanyak 5 kali. Ketujuh, melakukan olahraga renang. Olahraga ini dapat melatih semua otot-otot tubuh sehingga mendorong bertambahnya tinggi badan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.
4: Ya, oke, kita lanjutkan kembali perjalanan ini. Masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk saya bersama Anda di Mercury Morning Show, dan sekarang ini 9 lewat 21 setengah menit ya. Sahabat, tadi sudah saya sampaikan salah satu agenda Presiden Prabowo Subianto tadi malam atau hari Minggu kemarin adalah memanggil Kepala Bakom RI yang sekarang ini dinakodai oleh Syah Ganda Nainggolan. Dan dengan bergantinya Kepala Bakom Badan Komunikasi Pemerintah ke Syah Ganda Nainggolan, ini artinya sudah 4 kali Bakom RI berganti pemimpin dalam kurun 2 tahun terakhir. Syah Ganda menjadi Ketua Bakom menggantikan Muhammad Kodari yang sudah beralih jadi Sekretaris sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press. Dan mereka sama-sama dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta hari Jumat yang lalu. Kata Syagandah saat pengucapan sumpah jabatan, saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Ya, standar ini ya, karena yang sumpah harus kayak begitu. Sahabat, Bakom sendiri adalah badan yang dibentuk oleh Prabowo pada September 2025. Badan ini bertanggung jawab menjalankan komunikasi kebijakan dan program strategis pemerintah pusat hingga daerah. Komunikasi kebijakan semacam itu dulu dijalankan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Lembaga ini terbentuk pada Agustus 2024 di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketua PCO yang pertama adalah Hasan Nasbi, dan di awal pemerintahan Prabowo, PCO sempat beroperasi. Kemudian September 2025, Prabowo mentransformasikan PCO ke Bakom melalui Perpres 96/2025. Setelah PCO resmi melebur dengan Bakom, Prabowo mencopot Hasan Nasbi dan menunjuk Angga Raka Prabowo sebagai Ketua Bakom pada September 2025. Kepemimpinan Angga di Bakom juga singkat, 7 bulan September sampai April 2026. Kemudian April, Prabowo menunjuk Muhammad Kodari untuk menggantikan Angga Raka Oktober 2026. Ya, Kodari tak lagi memimpin Bakom karena dia mendapat tugas baru menjadi sekretaris sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Di saat yang sama dengan perpindahan Kodari, Prabowo kemudian menunjuk Syagandha menjadi Ketua Bakom. Jadi, jika dihitung sejak PCO terbentuk hingga melebur dengan Bakom, sudah ada 4 orang yang memimpin badan itu dalam kurun waktu 2 tahun.

Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers! Better Drinking Water!

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: news on the spot.
1: Pemerintah Kota Surabaya mengungkapkan salah satu penyebab ketidakakuratan data penerima bantuan sosial. Dalam proses verifikasi program perlindungan sosial atau Perlinsos Digital, ditemukan warga yang secara kondisi ekonomi membutuhkan bantuan, namun dalam administrasi tercatat sebagai pemilik mobil mewah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Edi Krisyanto, mengatakan kasus itu ditemukan di kawasan Manyar. Setelah ditelusuri, warga yang tercatat memiliki mobil Arpad ternyata hanya bekerja sebagai sopir, sementara kendaraan tersebut didaftarkan atas namanya. Menurut Edi, data kepemilikan aset seperti kendaraan dapat memengaruhi peningkatan desil dan penentuan kelayakan penerima bantuan sosial. Karena itu, warga diminta memastikan data administrasi termasuk STNK kendaraan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sementara itu, Dinas Sosial Surabaya juga membantu warga yang merasa data desilnya tidak sesuai melalui mekanisme sanggah pada aplikasi Perlinsos Digital. Hingga kini, program Perlinsos Digital telah menjangkau lebih dari 1 juta kepala keluarga di Surabaya dan terus diperbarui untuk memastikan bantuan sesuai sasaran. News on the spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Oktober 1945, Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. 5 Oktober diperingati sebagai HUT TNI. 5 Oktober 1962, The Beatles mengawali debutnya dengan meluncurkan single berjudul Love Me Do. Tanggal yang sama, 1965, pemakaman jenazah pahlawan revolusi korban gerakan 30 September oleh PKI di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 5 Oktober 1991, pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara jatuh di tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Guru Sedunia.
0: Moment on this day.

0: Hutan adalah negara yang tidak menggunakan lampu lalu lintas. Terus gimana kalau ada kemacetan? Atau di sana justru tidak ada kemacetan? Bhutan merupakan salah satu negara di dunia yang tidak menggunakan lampu lalu lintas untuk mengendalikan kendaraan di jalan raya. Mengutip dari berbagai sumber, itu terjadi karena rakyat Bhutan tidak menyukai aturan itu. Dulu, negara Bhutan pernah memiliki lampu lalu lintas, tapi adanya lampu lalu lintas justru dianggap semakin memperparah kemacetan. Sehingga pada tahun 1999, negara Bhutan tidak lagi menggunakan lampu lalu lintas karena rakyat Bhutan lebih percaya sama polisi untuk mengatur kendaraan di jalan raya. Gimana ya kalau misalnya peraturan di Bhutan juga diterapkan di Indonesia? Makin macet nggak ya? So, jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

96 FM Mercury, informatif, inspiratif, sahabat Mercury. Sekarang ini kita sudah sampai di titik 9 lewat 56 menit. Dari kita di 14, saya Ali pamit. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk Anda. Semoga hari ini hari keberuntungan Anda. Selamat pagi.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul, terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai, termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita klik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab, di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50-100 mm per tahun. Sedangkan suhu ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah, meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana, ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya! Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: sini sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkuryfm.id.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Real dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

Mercury News. Sahabat, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin upacara peringatan HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Jakarta. Dalam momentum ini, Presiden meresmikan sejumlah satuan baru di 3 matra TNI, mulai dari 6 Kodam, Brigif, dan Batalion Teritorial Pembangunan, hingga pembentukan satuan baru di lingkungan TNI, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Upacara diawali pemeriksaan

0: What you gonna do with that dessert?
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
2: Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya. Jangan lupa dengarkan Radio Merkuri Surabaya.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

merencanakan liburan tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Di era kecanggihan dunia teknologi membuat banyak orang bisa bekerja dari mana dan kapanpun. Hal ini bisa memudahkan, tapi juga membuat sebagian orang terjebak dalam pusaran aktivitas bekerja yang membuatnya menjadi workaholic atau penggila kerja. Banyak orang, sahabat, tidak sadar dirinya itu adalah penggila kerja. Dan ciri-ciri orang yang gila kerja diantaranya, sahabat, yang pertama, bekerja ketika hari libur. Ingat ya, tidak seharusnya bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu karena kita memiliki batasan. Kedua, sering sakit. Bekerja terlalu keras akan berdampak buruk kepada pikiran dan juga tubuh. Ketiga, sahabat, stres kalau tidak bekerja. Berhentilah untuk mengisi daftar tugas karena merasa bersalah atau keinginan untuk menyenangkan. Belajarlah untuk berkata tidak kepada tanggung jawab baru yang tidak menguntungkan untuk pribadi kita. Ciri keempat adalah menarik diri dari hobi. Kalau sudah gila kerja, tanpa sadar kita tidak akan punya waktu untuk berolahraga, kumpul dengan teman, atau menjadi sukarelawan karena kegiatan kita tersita dengan pekerjaan. Dan ingat, sahabat, boleh bekerja keras tapi juga harus seimbang ya. Inspirasi Sehat 96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi kejer.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya. 96 FM Merkuri Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Keluhan soal ketidaksesuaian data kesejahteraan kembali mencuat dalam kegiatan reses Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno di Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo. Salah satu warga, Erna Susanti, mengaku heran keluarganya tercatat masuk desil 9 atau kategori sejahteraan tinggi. Padahal dia dan keluarganya masih tinggal menumpang di rumah kerabat dengan kondisi satu kamar ditempati beberapa orang.
2: Anak saya satu, punya anak satu sama suaminya. Jadi kita satu kakak di sini. Kita rumah kan masih numpang rumah keluarga, itu cuma sekamar gitu. Itu tuh masuk desil 9. Rumahnya yang kita tinggali itu 4x4 atau 4x5 segitu.
1: Erna khawatir status desil yang dinilai tidak sesuai itu dapat berdampak pada akses berbagai program bantuan pemerintah, terutama bagi anaknya yang hingga kini belum memiliki pekerjaan tetap. Menanggapi banyaknya keluhan warga, Anas Karno meminta RT dan RW segera mendata masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi real untuk didampingi mengajukan penyanggahan data. Menurut Anas, validitas data kesejahteraan sangat penting karena menjadi dasar penyaluran berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dia juga meminta pihak kelurahan aktif membantu warga memahami mekanisme penyanggahan yang telah disediakan oleh pemerintah. Anas berharap data yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan segera diperbaiki agar bantuan dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran. News on the Spot.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, gigi berlubang tidak hanya membuat kita mudah terkena sakit gigi dan bau mulut, tapi juga mengundang berbagai penyakit. Berikut ini adalah tips bagaimana mencegah gigi berlubang. Pertama, gunakan sikat gigi berbulu lembut. Ini bertujuan agar tidak merusak lapisan enamel gigi. Kedua, usahakan membeli sikat gigi yang ujungnya kecil, sehingga mampu menjangkau gigi geram yang paling belakang dan membersihkan gigi lebih menyeluruh. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung flavoid. Flavoid bisa membantu membersihkan gigi dari plak dan melindungi gigi dari bakteri. Flavoid yang diserap oleh gigi juga bisa membantu mengembalikan lapisan terluar gigi yang melindungi dari gigi berlubang. Cara sederhana lainnya untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan mengatur suhu makanan, rasa ngilu, serta dapat menimbulkan gigi sensitif dan dapat merusak lapisan gigi. Selanjutnya adalah hindari mengonsumsi makanan terlalu panas dan dingin bersamaan, sebab perubahan suhu yang drastis bisa membuat gigi lebih rapuh dan cepat berlubang. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah rutin menggosok gigi saat sebelum tidur. Sebab saat jam tidur adalah waktunya para kuman merusak gigi sisa makanan yang dibiarkan berjam-jam dan diubah menjadi asam oleh bakteri sehingga merusak gigi secara perlahan. Inspirasi Sehat 96.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Hajah Risa Etika SPAK, alumnus FK UNER tahun 79. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
4: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, pernah terpikir nggak kalau bintang yang sedang kamu lihat di langit malam sebenarnya berasal dari masa lalu? Cahaya dari bintang membutuhkan waktu untuk mencapai bumi. Meski bergerak sangat cepat, jarak antariksa yang luar biasa jauh membuat cahaya itu bisa menempuh perjalanan bertahun-tahun, bahkan jutaan tahun. Karena itulah, saat kita melihat sebuah bintang, yang terlihat bukan kondisi bintang pada detik ini, melainkan cahaya yang dipancarkan bintang tersebut sejak lama. Bahkan, dalam beberapa kasus, bintang yang cahayanya masih terlihat dari bumi bisa saja sudah meledak atau tidak lagi ada. Namun jejak cahayanya masih terus melaju di ruang angkasa hingga akhirnya sampai ke mata kita. Semakin jauh letak sebuah bintang, semakin tua pula cahaya yang kita lihat. Jadi, langit malam sebenarnya seperti mesin waktu alami yang memperlihatkan potongan sejarah alam semesta. Menurut sahabat, apa fakta luar angkasa paling mind-blowing yang pernah kamu dengar?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the spot.
1: Pemerintah Kota Surabaya mengungkapkan salah satu penyebab ketidakakuratan data penerima bantuan sosial dalam proses verifikasi program perlindungan sosial atau Perlinsos digital. Ditemukan warga yang secara kondisi ekonomi membutuhkan bantuan, namun dalam administrasi tercatat sebagai pemilik mobil mewah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Edi Krisyanto, mengatakan kasus itu ditemukan di kawasan Manyar. Setelah ditelusuri, warga yang tercatat memiliki mobil Arpat ternyata hanya bekerja sebagai sopir, sementara kendaraan tersebut didaftarkan atas namanya. Menurut Edi, data kepemilikan aset seperti kendaraan dapat memengaruhi peningkatan desil dan penentuan kelayakan penerima bantuan sosial. Karena itu, warga diminta memastikan data administrasi termasuk STNK kendaraan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sementara itu, Dinas Sosial Surabaya juga membantu warga yang merasa data desilnya tidak sesuai melalui mekanisme sanggah pada aplikasi Perlinsos Digital. Hingga kini, program Perlinsos Digital telah menjangkau lebih dari 1 juta kepala keluarga di Surabaya dan terus diperbarui untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. News on the spot.

0: News. Sahabat, Presiden Prabowo Subianto Maritim memperingatkan potensi gelombang hingga 2,5 meter di perairan Jawa Timur pada 4 hingga 7 Oktober 2026. Kondisi ini dipicu angin timur tenggara berkecepatan 6 hingga 24 knots dengan cuaca berawan. Wilayah terdampak meliputi perairan utara Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Kepulauan Sapudi, Kangean, Situbondo, serta seluruh pantai selatan mulai dari Pacitan hingga Banyuwangi. Koordinator MBKG Maritim Sutarno meminta nelayan waspada jika angin mencapai 15 knot dan gelombang 1,25 meter, serta kapal tongkang jika angin mencapai 16 knot dan gelombang 1,5 meter.
1: Mercury News.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Saya Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya di Radio Merkuri Surabaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pasti Anda pernah mengalami mager atau malas gerak. Mager atau malas gerak ini tergolong gaya hidup sedentari yang maksudnya adalah pola hidup minim aktivitas atau gerakan fisik. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau mager atau malas gerak punya dampak buruk untuk kesehatan kita di beberapa tahun mendatang? Apa saja dampak buruk malas gerak? Yang pasti, dampak buruk dari malas gerak atau mager yang pertama adalah konsentrasi menurun. Saat kita duduk terlalu lama, tulang belakang akan menjadi tegang karena membungkuk atau melengkung. Nah, karena itu juga sahabat, paru-paru tidak bisa mendapatkan ruang untuk mengembang cukup besar, sehingga tubuh menerima kadar oksigen yang lebih sedikit. Kurangnya oksigen dalam tubuh menyebabkan turunnya konsentrasi. Kita juga akan susah berpikir dan tidak fokus. Kurang aktivitas bergerak juga ternyata membuat fungsi otak kita menurun. Bahaya mager alias malas gerak yang lain yaitu meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung. Penelitian yang diterbitkan dalam Nurse Health Study di Boston, Amerika Serikat membuktikan kalau perempuan yang cukup beraktivitas fisik punya peluang terhindar dari stroke dan serangan jantung sebesar 50%. Sementara itu sahabat, orang yang sering duduk atau tidur bermalas-malasan akan berisiko cukup besar untuk mengalami stroke. Bahaya mager alias malas gerak yang lain adalah osteoporosis. Kebiasaan malas gerak bisa membuat tubuh kehilangan massa otot dan kepadatan tulang juga akan berkurang. Nah, kalau terus dibiarkan, kondisi ini bisa membuat tulang kita osteoporosis ketika kita sudah berumur.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: ini sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkuryfm.id.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
3: tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir. Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
7: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
6: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Orang Indonesia, kalau tidurnya nggak meluk guling, rasanya pasti ada yang kurang deh. Bahkan, beberapa orang mengaku sulit tidur kalau nggak memeluk bantal guling. Sebetulnya, gimana sih sejarah bantal guling bisa hadir di Indonesia? Jadi gini, sahabat. Dalam buku Jejak Langkah, karya Pramudia Anantatur, tertulis percakapan mahasiswa Stovia tentang kehidupan Eropa mengenai guling. Di situ tertulis, kalau guling tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Hingga pada suatu hari, datanglah orang-orang Belanda dan Eropa ke Indonesia. Pada zaman itu, guling diibaratkan sebagai teman atau pendamping tidur sebab banyak penjajah yang datang ke Indonesia tanpa didampingi istri atau pasangan. Nah, sebagai gantinya, orang Belanda membuat guling yang panjangnya menyerupai manusia dan diletakkan di atas tempat tidur. Bantal guling itu akhirnya diberi nama Dutch Wife atau istri Belanda. Keberadaan Dutch Wife semakin populer di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, ternyata keberadaan guling turut menarik perhatian bagi orang-orang yang baru datang ke Indonesia. Salah satunya, sejarawan asal Amerika Serikat, Ebert. Melalui tulisannya yang berjudul A John in Java, Ebert mengatakan keberadaan guling di bawah kaki atau tangan mencegah kontak dengan kasur yang terlalu hangat. Selain itu, kenyamanan dalam

0: iklim tropis juga dinilai sangat cocok dengan adanya bantal guling berisi kapas. Sementara itu, cerita lainnya menerangkan seorang warga Jerman, Charnay, kebingungan melihat bantal guling ketika pertama kali berada di Jawa. Seorang pelayan kemudian memberitahunya agar menggunakan guling dengan cara meletakkannya di antara kaki sehingga tidur lebih nyaman. Charnay bahkan tinggal lebih lama di Indonesia dan ketika kembali ke Jerman tetap menggunakan guling. Dari sini sahabat, bantal guling yang sangat akrab di setiap kamar tidur orang Indonesia ternyata menyimpan jejak sejarah yang panjang dan unik. Yang awalnya menjadi kebutuhan praktis para pria Eropa di tanah jajahan, kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya tidur masyarakat Indonesia. Dutch wife bukan sekedar benda, tapi simbol adaptasi, kenyamanan, dan pertemuan dua dunia. Ini sekaligus menjadi bukti kalau benda sederhana pun ternyata bisa membawa cerita besar di baliknya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, menopause atau berhentinya masa menstruasi adalah sebuah proses alami yang akan dialami oleh setiap wanita. Biasanya, menopause akan terjadi saat seorang wanita berusia di atas 50 tahun. Tetapi, ada juga wanita yang mengalami menopause jauh di bawah usia 50 tahun. Bila Anda sudah menopause sebelum usia 40 tahun, bisa jadi Anda mengalami menopause dini. Lalu, apa penyebab menopause dini pada wanita? Menurut Irman Kristiono, dokter spesialis kandungan dan kebidanan Siloam Hospital TB Simatupang Jakarta, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan menopause dini. Pertama, akibat kemoterapi atau radiasi. Ini adalah perawatan yang biasa dilakukan untuk penyembuhan penyakit kanker. Kemoterapi dapat merusak ovarium sehingga menghentikan masa menstruasi. Kemoterapi juga dapat membuat Anda kesulitan untuk hamil. Kemungkinan terjadinya menopause dini tergantung pada jenis dan dosis kemoterapi yang Anda jalani. Penyebab kedua menopause dini pada wanita adalah operasi. Operasi pengangkatan ovarium dapat menyebabkan menopause saat ini juga. Periode menstruasi akan berhenti dan hormon pada wanita yang mengalami operasi juga akan berubah. Akibat operasi, biasanya hasrat seksual juga akan berkurang. Penyebab selanjutnya adalah genetik. Wanita dengan riwayat keluarga menopause dini memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami menopause dini. Berikutnya adalah autoimun. Gangguan autoimun terjadi saat sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh justru menyerang ovarium dan mencegahnya untuk menghasilkan hormon. Sehingga tiroid dan rheumatoid arthritis adalah dua penyakit yang dapat menyebabkan menopause dini. Yang terakhir, penggunaan obat diet. Menopause dini juga bisa diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan diet sebab obat diet dapat meningkatkan hormon prolaktin.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, tips dari kami, ayo join Polyglot Surabaya untuk dapetin teman ngobrol bahasa asing.
1: Jangan takut bikin kesalahan. Saya Ines
0: dan saya Rizka
1: dari Polyglot Surabaya.
0: Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, salah mengonsumsi makanan yang kotor atau sudah kedaluwarsa bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan. Saat Anda mengalami keracunan makanan, ada beberapa gejala yang disertai seperti muntah, sakit kepala, pusing, bahkan dehidrasi, serta disertai kram perut. Saat mengalami keracunan makanan, ada beberapa pengobatan alami yang diklaim mampu membantu mengatasi masalah ini. Pertama, minum teh. Anda bisa

0: 1 sendok makan campuran ini untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit di perut. Ini adalah salah satu pengobatan alami termudah yang berguna untuk meredakan gejala akibat keracunan makanan. Ketiga, mengonsumsi brown sugar. Brown sugar berfungsi mengembalikan energi yang hilang akibat terus-menerus muntah dan sakit perut yang pada akhirnya dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas. Selanjutnya adalah mengonsumsi jus lidah buaya. Jus lidah buaya berfungsi mengusir gejala keracunan makanan. Anda bisa minum segelas jus lidah buaya sehari 3 kali. Dan terakhir, mengonsumsi yogurt. Sebab probiotik dalam yogurt dapat membantu meredakan mual dan muntah, juga sakit perut akibat keracunan makanan.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan.
9: Mercury FM,
10: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury News.
1: Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Muhammad Fathahillah Akbar menjelaskan, 4 kategori aset yang dapat disita atau dirampas negara dalam konteks penegakan hukum tindak pidana. Pertama, aset yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Kedua, objectum sceleris, yaitu benda atau kekayaan yang menjadi objek langsung tindak pidana. Ketiga, fructum sceleris, yakni hasil pengembangan atau keuntungan dari aset hasil kejahatan, seperti bunga deposito atau investasi. Keempat, aset pengganti atau substitute assets. Aset ini dapat disita apabila aset hasil kejahatan sudah tidak ditemukan atau telah dihabiskan pelaku. Fathahillah mencontohkan jika pelaku menimbulkan kerugian negara 200 juta, namun aset hasil kejahatannya sudah tidak dapat dirampas, aset lain milik pelaku senilai kerugian tersebut dapat menjadi penggantinya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Syahroni menegaskan, nilai aset yang disita tidak boleh melebihi kerugian yang ditimbulkan. Fathahillah membenarkan prinsip tersebut kecuali aset terbukti menghasilkan keuntungan investasi dari hasil kejahatan.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya, minum antibiotik. Faustin Raharja, Dokter Umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik. Sehingga Anda tidak perlu buru-buru membeli antibiotik dan mengonsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, cacar air atau gatal-gatal alergi tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal dan Anda menjadi sulit untuk disembuhkan.

0: News on the Spot.
1: Surabaya Isoplus Marathon 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga menggerakkan perekonomian kota pahlawan. Sebanyak 10.300 pelari ambil bagian dalam event ini. Hasil riset Laboratorium Pengembangan Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Erlangga mencatat, kegiatan selama 3 hari tersebut menciptakan perputaran aktivitas ekonomi mencapai 74,78 miliar rupiah. Kepala LPDE FEB UNER Atik Purwati menyebut dampaknya terasa di berbagai sektor, mulai dari perhotelan, transportasi, perdagangan, pariwisata, hingga UMKM. Estimasi kontribusinya terhadap perekonomian kota Surabaya mencapai 41,42 miliar rupiah. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi mengatakan, dampak event juga terlihat dari sektor perhotelan. Okupansi hotel selama pelaksanaan kegiatan bahkan berada di kisaran 80% hingga 90%. Sekitar 40% berasal dari luar Surabaya, sementara 1% merupakan pelari mancanegara. Eri menegaskan, Pemkot Surabaya akan terus memperkuat sport tourism agar Kota Pahlawan semakin dikenal sebagai salah satu destinasi utama olahraga lari di Indonesia. News on the Spot.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Anang Rifai dari komunitas sahabat kereta. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari...

Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian karena ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini, sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Galeri Peristiwa Kota Terkini. Hanya ada di sini, Lintas Kota 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
4: Lebih hemat.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPOK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Mercury ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan atau apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS? Nah, ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Mercury diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Oktober 1945, Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. 5 Oktober diperingati sebagai HUT TNI. 5 Oktober 1962, The Beatles mengawali debutnya dengan meluncurkan single berjudul Love Me Do. Tanggal yang sama, 1965, pemakaman jenazah pahlawan revolusi korban gerakan 30 September oleh PKI di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 5 Oktober 1991, pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara jatuh di Jakarta Timur, sebanyak 137 orang tewas. Tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Guru Sedunia.
0: Moment on this day.

0: akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit TNI, termasuk pendidikan anak-anak, pelayanan kesehatan, serta kehidupan warga keluarga prajurit. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 5 Oktober 2026. Prabowo juga menyoroti pengorbanan keluarga prajurit yang harus selalu siap menghadapi risiko selama anggota keluarganya menjalankan tugas. Ia pun menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para istri, suami, anak, serta orang tua prajurit TNI. Selain itu, Prabowo berterima kasih kepada seluruh prajurit TNI atas pengabdian dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia. Prabowo kemudian menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 kepada seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia.
1: Mercury News.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Ica dari komunitas Sahabat Belajar. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau.

0: aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan si ramis yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 dibawa pria Belanda bernama Andreas Kleyer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Pembentukan Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah Belut Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Pergub Nomor 13 Tahun 2026 merupakan langkah maju dalam memperbaiki keberadaan BUMD Jawa Timur agar lebih produktif, khususnya dalam kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah PAD Jawa Timur. Hal ini ditegaskan anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi. Menurutnya langkah ini sudah sejalan dan selaras dengan hasil rekomendasi Panitia Khusus Pansus BUMD DPRD Jawa Timur. Fuad berharap pembentukan Biro Pengelolaan BUMD ini nanti dapat diisi oleh jajaran pejabat aparatur sipil negara ASN yang berkompeten di bidangnya. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan tata kelola serta manajemen BUMD di Jawa Timur. Lebih lanjut, Fuad menjelaskan bahwa peningkatan dividen dari BUMD sangat krusial untuk menambah pendapatan asli daerah PAD Jawa Timur. Tambahan PAD tersebut, kata mantan anggota Pansus BUMD DPRD Jawa Timur ini diharapkan dapat membantu menutupi dan mengatasi defisit APBD Provinsi Jawa Timur yang nilainya masih cukup besar, khususnya dalam menyongsong rencana tahun anggaran 2027. Terkait jajaran pengurus dan pimpinan biro tersebut, buat mendorong Gubernur Jawa Timur agar memilih kepala biro yang terbaik dan sesuai dengan kompetensinya. Bahkan untuk bidang-bidang spesifik seperti pengembangan bisnis BUMD, dirinya mengusulkan adanya opsi lelang jabatan atau penarikan figur berkompeten dari luar. News on the Spot.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Tips kesehatan. Ginjal adalah organ yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia agar tetap sehat. Dan untuk menjaga kesehatan organ ginjal yang harus dilakukan adalah 1. Tetap fit dan bugar. 2. Kontrol gula darah tetap normal. 3. Kontrol tekanan darah. 4. Makan sehat dan jaga berat badan. 5. Asupan cairan 1,5 hingga 2 liter air per hari. 6. Hindari merokok. 7. Konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Dan yang ke-8, cek fungsi ginjal, baik pemeriksaan darah maupun kencing. Saya Dr. Ardityo Rahmat Ardiani, spesialis penyakit dalam. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay!
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

nama FM Mercury, sahabat, dan selamat siang sahabat Lintas Kota di edisi Senin 5 Oktober 2026. Ini hadir kembali menemani Anda bersama dengan saya, Anta Lestari, yang akan menemani Anda sahabat dengan beragam informasi. Jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury ya.

0: Mercury News.
1: Polri memperkenalkan tagline baru Polisi Bersama Masyarakat sebagai komitmen untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Kadiv Humas Polri Irjen Joni Edison Isir mengatakan, tagline tersebut menegaskan arah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian. Isir menegaskan, kedekatan dengan masyarakat harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh anggota Polri. Kritik dan masukan dari masyarakat juga harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas. Ia berharap

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Oktober 1945, Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. 5 Oktober diperingati sebagai HUT TNI. 5 Oktober 1962, The Beatles mengawali debutnya dengan meluncurkan single berjudul Love Me Do. Tanggal yang sama, 1965, pemakaman jenazah pahlawan revolusi korban gerakan 30 September oleh PKI di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 5 Oktober 1991, pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara jatuh di Jakarta Timur, sebanyak 137 orang tewas. Tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Guru Sedunia.
0: Moment on this day.

9 Merkuri, sahabat komoditas, daging ayam ras ini menyumbang inflasi nasional dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan pada program makan bergizi gratis atau MBG di beberapa daerah dan juga adanya faktor harga pakan ternak. Sebagai antisipasi fluktuasi harga yang berlebihan, Badan Pangan Nasional atau Bappanas pun, sahabat, memberikan bantuan kepada pemerintah daerah yang bukan produsen daging ayam ras dan yang sedang mengalami fluktuasi harga. Bantuan itu berupa subsidi biaya angkut dari daerah produsen menjadi solusi yang disiapkan oleh Bappanas. Deputi Ketersediaan serta Stabilisasi Pangan Bappanas, Hermawan, mengatakan, salah satu kendala yang sering dihadapi pemerintah daerah dalam upaya stabilisasi harga pangan pokok strategis adalah biaya angkut distribusi dari luar daerahnya, apalagi jika daerah tersebut bukan daerah sentra produsen. Dan untuk diketahui, sahabat, komoditas daging ayam ras ini sempat jatuh di bulan April 2026 dengan mencatatkan deflasi hingga 6,20%. Dan sebulan kemudian, pada Mei 2026, komoditas tersebut juga kembali deflasi di angka 3,83%. Dampak deflasi tentu saja sangat mempengaruhi para peternak unggas dalam negeri. Sehingga melihat dari segi ketersediaannya, proyeksi stok daging ayam ras sampai akhir 2026 itu masih bisa mencapai 1 juta ton. Ini berdasarkan stok awal 2026 yang berada di 200 ribu ton ditambahkan estimasi produksi dalam negeri setahun yang diperkirakan mencapai 4,7 juta ton. Sementara untuk kebutuhan konsumsi nasional, sahabat, itu ada sebanyak 3,9 juta ton. Salah satunya melalui pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP jagung pakan. Langkah ini merupakan pengejawantahan dari arahan Kepala Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman supaya jajarannya ini bisa terus untuk mengawal ketersediaan jagung pakan bagi para peternak, sahabat.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ines
1: dan saya Rizka
0: dari Polyglot Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
7: Lebih hemat.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: news on the spot.
1: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, Pemkot Surabaya tidak akan membuka ruang bagi penambahan diskotik atau tempat hiburan malam baru di Kota Surabaya. Eri menyebut, saat ini sudah ada sekitar 13 diskotik di Surabaya. Menurutnya, jumlah tersebut dinilai sudah cukup sehingga tidak perlu lagi ditambah. Pemkot juga akan memperkuat pengawasan terhadap tempat hiburan malam yang sudah beroperasi. Pengelola diminta memastikan tidak ada anak di bawah umur yang masuk, serta tidak membiarkan pengunjung keluar dalam kondisi mabuk. Eri menegaskan, kebijakan ini dilakukan untuk menjaga Surabaya tetap menjadi kota yang aman bagi anak-anak. Tempat hiburan yang mampu menjalankan aturan dipersilahkan tetap beroperasi, namun jika melanggar akan dievaluasi. Eri juga menegaskan, alasan pendapatan asli daerah atau PAD tidak boleh menjadi dasar untuk terus menambah diskotik. Menurutnya, PAD masih bisa dicari dari sektor lain tanpa mengorbankan perlindungan anak. Eri menegaskan, jumlah tempat hiburan malam di Surabaya harus dihitung sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kota, bukan dibiarkan terus bertambah. News on the spot.

96 FM Mercury, sahabat para peternak ayam broiler ini sedang menghadapi tekanan usaha akibat lonjakan biaya produksi yang tidak diikuti dengan kenaikan harga jual ayam di tingkat para peternak. Peternak Rakyat Mandiri Indonesia Permindo mencatat harga pakan starter untuk ayam usia 7 hingga 12 hari sekarang itu rata-rata sudah menembus di atas Rp9.400 per kilogram. Dan angka itu naik, sahabat, dibandingkan kondisi normal yang berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp8.500 per kilogram. Kenaikan biaya produksi ini terjadi di tengah meningkatnya harga bahan baku pakan, salah satunya jagung. Berdasarkan informasi yang diterima Permindo, harga jagung saat ini sudah berada di atas Rp7.800 per kilogram. Bahkan di sejumlah daerah, sahabat, itu bisa menembus lebih dari Rp8.000 per kilogram. Tapi kenaikan harga jagung tidak serta-merta dinikmati oleh para peternak broiler dikarenakan mayoritas peternak ayam pedaging ini menggunakan pakan jadi dari pabrikan, bukan mencampur pakan sendiri. Dan jagung SPHP lebih banyak dinikmati oleh para peternak ayam petelur, sahabat, dikarenakan rata-rata mereka mencampur pakan sendiri. Pakan ayam broiler berbeda karena harus dipadatkan atau dibentuk. Anggota Permindo Asep mengatakan juga bahwa di sisi lain harga ayam hidup atau live bird di tingkat kandang justru mengalami penurunan. Saat ini harga live bird berada di kisaran Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Sementara untuk harga pokok produksinya atau HPP-nya dari peternak itu sudah mencapai sekitar Rp23.000 hingga Rp23.500 per kilogram. Artinya para peternak harus menjual ayam di bawah biaya produksinya. Kondisi ini pun semakin mempersempit ruang usaha dari para peternak rakyat ketika biaya pakan dan komponen produksi lainnya itu terus meningkat. Dan tekanan biaya produksi juga diperkirakan belum akan berakhir, sahabat, karena memasuki awal Oktober, harga pakan diperkirakan kembali naik sekitar Rp150 hingga Rp300 per kilogram seiring semakin terbatasnya pasokan jagung. Sehingga melihat kondisi ini, Permindo pun meminta pemerintah untuk melakukan pengendalian dari sisi hulu hingga hilir untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak ayam broiler rakyat yang berbeda dengan ayam pedaging, sahabat. Permindo pun memberikan beberapa aspirasi kepada pemerintah, sahabat, yang salah satunya adalah minta HAP atau harga acuan penjualan dari live bird ini meningkat, sahabat, menjadi Rp27.000 per kilogram. Karena menurut Permindo, penyesuaian ini diperlukan untuk menyesuaikan juga HAP dengan perkembangan biaya produksi khususnya untuk harga pakan untuk ayam broiler, sahabat.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau menghimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi, serta berolahraga.
1: Baik, Guru FM, informatif, inspiratif.

Semula nama Eva Mercury, sahabat. Informasi berikut ini berkaitan dengan berita kehilangan, ya. Telah kehilangan BPKB motor merek Honda, sahabat, tipe X1BO2RO7LO atau X1B02R07LOAT tahun 2015 dengan nomor polisi L5722KW atas nama Prapto S. Ngaliono. Diperkirakan sahabat hilang di sekitar Gunung Sari Indah Blok Z Surabaya, dan untuk Anda yang menemukan ini bisa menghubungi line posko di 562-096 atau bisa menghubungi atas nama Derajat Disto Pandaru di nomor 0812-3115-6748. Ya, beralih ke informasi berikut terkait dengan Lapas Cibinong. Kepala Lembaga Permasyarakatan atau Kalapas kelas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Wisnu Hani Putranto diberhentikan sebagai aparatur sipil negara atau ASN imbas temuan fasilitas mewah di lingkungan penjara. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Pol Rudi Setiawan, ini mengatakan yang bersangkutan diberhentikan menjadi ASN, sahabat. Ya, dan total ada sebanyak 17 orang pegawai yang dijatuhi sanksi, rinciannya 1 orang diberhentikan, 5 orang dijatuhi hukuman disiplin berat, dan 11 orang dijatuhi hukuman disiplin sedang. Mereka, sahabat, disangkakan melanggar pasal 5 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil atau PNS, di mana pasal 5 mengatur larangan bagi PNS, setidaknya ada 14 poin larangan, di antaranya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain, melakukan pungutan di luar ketentuan hingga menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan. Jenis hukuman disiplin ringan meliputi teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Sementara jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan, atau pemotongan tunjangan kinerja selama 12 bulan sebesar 25%. Sedangkan jenis hukuman berat itu meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sahabat. Daydream. Life feels like a daydream. I just wish that I could wake up.

0: sad anymore.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 5 Oktober 1945, Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. 5 Oktober diperingati sebagai HUT TNI. 5 Oktober 1962, The Beatles mengawali debutnya dengan meluncurkan single berjudul Love Me Do. Tanggal yang sama, 1965, pemakaman jenazah pahlawan revolusi korban gerakan 30 September oleh PKI di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 5 Oktober 1991, pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara jatuh di Jakarta Timur, sebanyak 137 orang tewas. Tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Guru Sedunia.
1: Moment on this day.

0: Mercury News.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 50% penduduk Indonesia sudah terdata dalam sistem perlindungan sosial Perlinsos Digital hingga Desember 2026. Gus Ipul mengatakan digitalisasi ini dilakukan untuk memperbaiki akurasi data penerima bansos agar bantuan lebih tepat sasaran. Pemerintah menghimpun sejumlah basis data di antaranya Dukcapil, DTSEN dari BPS, PLN, Kepolisian, Kementerian ATR BPN, serta Kementerian Hukum. Melalui Perlinsos Digital, masyarakat dapat melakukan registrasi ulang, mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan, hingga menyanggah data penerima yang dianggap tidak sesuai. Pemerintah juga melibatkan RT RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga insan pers sebagai agen Perlinsos untuk membantu warga yang kesulitan mengakses layanan digital. Sistem ini juga dilengkapi teknologi biometrik atau pengenalan wajah untuk membantu memverifikasi identitas penerima bansos.
0: Mercury News.

0: kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak.
3: Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, Anda pasti pernah mendengar kerja rodi kan? Ini adalah kerja paksa tanpa upah yang diwajibkan oleh penguasa pada saat itu pada rakyat Indonesia. Anda pasti setuju dengan saya kalau selama ini guru sejarah di sekolah kita selalu mengajarkan kalau pembangunan jalan di Indonesia terlaksana berkat kerja rodi para pribumi. Bahkan dalam buku pelajaran sejarah juga disebutkan pekerja pribumi yang dikerahkan untuk membangun jalan Dendels tidak diberi upah sama sekali. Ternyata plot twistnya baru-baru ini beredar cerita kalau sebenarnya Dendels memberi upah ke pekerja melalui bupati. Hanya saja upah tersebut tidak sampai ke tangan pekerja alias dikorupsi. Dalam arsip sejarah juga menunjukkan saat itu Dendels sudah memberi dana sebesar 30 ribu ringgit atau sekitar 105 juta rupiah untuk mandor, pekerja, alat, dan konsumsi. Ingat, itu di tahun 1808 ya sahabat. Zaman dulu uang segitu sudah sangat besar. Dana 30 ribu ringgit ini diberikan kepada bupati untuk diurus. Arsip sejarah juga menunjukkan ada bukti kuitansi penyerahan dana dari Dendels ke bupati, tapi bukti penyerahan dari bupati ke pekerja tidak ada. Nah, dari sini muncullah pertanyaan, kemana larinya uang yang diberikan kepada pekerja? Sebab catatan keuangan Dendels menunjukkan ada pengeluaran yang lumayan lengkap untuk para pekerja. Benarkah saat itu praktik korupsi sudah dilakukan? Dan benarkah korupsi di negara sudah ada sejak lama? Menurut Anda, hukuman apa sih yang paling tepat untuk para koruptor?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: News on the Spot.
1: Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya yang juga Wakil Wali Kota Surabaya Armuji membuka musyawarah ranting atau musran PDI Perjuangan Kota Surabaya pada Sabtu 3 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, Armuji mengajak seluruh kader dan pengurus ranting untuk tetap solid, kompak, serta fokus bekerja untuk rakyat. Menurutnya, kader partai harus aktif turun ke masyarakat, mendengar keluhan warga, dan memperjuangkan kebutuhan mereka melalui jalur legislatif maupun eksekutif yang dimiliki PDI Perjuangan. Armuji juga meminta kader tidak terpancing ejekan maupun upaya adu domba dari pihak lain. Dia menegaskan bahwa energi partai harus difokuskan untuk membantu masyarakat dan memperkuat organisasi hingga tingkat kelurahan.
2: Kalian harus kompak, kalian harus solid, dan kalian harus bergotong royong untuk menjalankan roda organisasi. Sebagai ujung tombaknya partai, kalian harus benar-benar bisa menarik hati rakyat serempak untuk bisa menata barisan, menyongsong kemenangan di tahun 2029.
1: Selain itu, Armuji memberikan peringatan keras kepada kader yang menyalahgunakan program bantuan, melakukan praktek percaloan, menarik uang dari warga, hingga menjanjikan pekerjaan dengan meminta imbalan. Menurutnya, DPC PDI Perjuangan Surabaya tidak akan segan menjatuhkan sanksi tegas hingga pemecatan apabila pelanggaran tersebut terbukti. Melalui musran, Armuji berharap pengurus ranting yang terpilih dapat menjadi ujung tombak partai sekaligus semakin mendekatkan diri kepada masyarakat menjelang pemilu 2029. News on the Spot.

0: Sahabat Merkuri, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari Komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

96.6 FM Merkuri, sahabat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas menyampaikan bahwa fasilitas di dalam bangunan klaster mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat itu merupakan hasil swadaya warga binaan. Salah satu warga binaan yang ikut terlibat dalam menyiapkan fasilitas klaster mewah itu adalah Indra Kesuma alias Indra Kens. Tapi sahabat, pihak Kemen Imipas belum bisa menjelaskan apa saja barang yang disiapkan oleh Indra Kens. Irjen Kemen Imipas Rudi Setiawan hanya mengatakan sahabat bahwa temuan itu menjadi bahan evaluasi terhadap bebas bersyaratnya Indra Kens. Ya. Dan disebutkan juga bahwa pihak Kemen Imipas juga sudah mengeluarkan rekomendasi supaya pembebasan bersyarat Indra Kens dicabut, dan rekomendasi itu juga sudah diserahkan kepada Dirjen Pemasyarakatan. Sebelumnya, sahabat, Dirjen PAS Jawa Barat akan melakukan evaluasi pemberian remisi tersebut. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Dirjen PAS Jawa Barat, Isadi Maja Prayitno, mengatakan bahwa evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pemberian remisi tersebut sudah sesuai dengan standar operating procedure atau SOP yang ada. Dan jika nantinya hasil pemeriksaan menemukan pemberian remisi yang tidak sesuai dengan SOP, maka remisi tersebut bisa dibatalkan. Indra Kens sendiri bisa ditarik kembali ke lembaga pemasyarakatan, sahabat. Proses investigasi dan peninjauan ini diperkirakan selesai dalam waktu maksimal 2 minggu tanpa mengurangi sisa masa pidana pokok. Indra Kens sendiri divonis 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah, subsidiar 10 bulan kurungan dalam perkara penyebaran berita bohong dan tindak pidana pencucian uang terkait dengan binomo. Dan Kementerian Imipas juga membenarkan berkaitan dengan Jimmy Masrin, terpidana kasus kredit fiktif, tinggal di rumah mewah dalam kawasan Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dikatakan oleh Irjen Kemen Imipas Rudi Setiawan, sahabat, bahwa hasil investigasi juga menemukan bahwa minuman keras yang ada di dalam lemari es di rumah tersebut itu milik Jimmy Masrin. Ya, barang tersebut bukan milik sebagaimana yang disebutkan, yaitu milik Kasih Kamtip atas nama Adi Nugroho Nur Wicaksono, tapi milik warga binaan yang menempati rumah tersebut. Dan pihaknya juga memastikan seluruh barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut juga milik Jimmy Masrin, sahabat.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya. Dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Oktober 1945, Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. 5 Oktober diperingati sebagai HUT TNI. 5 Oktober 1962, The Beatles mengawali debutnya dengan meluncurkan single berjudul Love Me Do. Tanggal yang sama, 1965, pemakaman jenazah pahlawan revolusi korban gerakan 30 September oleh PKI di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 5 Oktober 1991, pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara jatuh di Jakarta Timur, sebanyak 137 orang tewas. Tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Guru Sedunia.
0: Moment on this day.

0: Mercury News.
1: Sahabat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru Tentara Nasional Indonesia TNI dalam upacara hari ulang tahun ke-81 TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, Senin ini. Dari jumlah itu, 6 diantaranya merupakan Komando Daerah Militer Kodam, yaitu Kodam 25 Mahmud Riayat Syah di Kepulauan Riau, Kodam 28 Molko Ki Raha di Maluku Utara, Kodam 26 Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kodam 29 Mambruk di Papua Tengah, Kodam Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur, dan Kodam 30 Rinambora di Nusa Tenggara Barat. Selain 6 Kodam, satuan baru yang diresmikan meliputi 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, serta 3 Batalion Bantuan Tempur. Sementara di TNI Angkatan Laut, terdapat 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Marinir. Sedangkan TNI Angkatan Udara mendapat 1 Divisi 2 Pasukan Gerak Cepat, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skadron Pendidikan, 2 Skadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
0: Mercury News.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96 FM Mercury, sahabat badan legislasi Balek DPR RI merampungkan perumusan rancangan undang-undang RUU tentang Satu Data Indonesia SDI. Dalam rumusan tersebut, serangan terhadap pusat data nasional hingga infrastruktur sistem SDI diatur dalam ketentuan pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hal itu disampaikan Ketua Tim Perumusan Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia, Martin Manurung, dalam rapat panitia kerja Panja Balek DPR pada hari Senin ini, sahabat. Martin mengatakan tim perumus dan tim sinkronisasi sudah melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia berdasarkan hasil rapat panja di tanggal 23 September hingga 1 Oktober 2026. Setelah perumusan dan juga sinkronisasi, rancangan undang-undang itu sekarang terdiri dari 20 bab dan 142 pasal serta penjelasannya. Salah satu ketentuan yang diatur, sahabat, adalah berkaitan dengan tindak pidana terhadap pusat data nasional dan infrastruktur sistem Satu Data Indonesia. Ketentuan ini ada dalam bab ketentuan pidana yang mencakup pasal 129 hingga pasal 135. Dalam pasal 133, setiap pihak yang melakukan serangan, sabotase, manipulasi, penghancuran, penyebar luasan tanpa hak, atau pengambil alihan terhadap pusat data nasional, infrastruktur teknis interoperabilitas SDI atau infrastruktur sistem SDI bisa dikenai pidana. Tidak hanya itu saja, sahabat, rancangan undang-undang ini juga mengatur pemberatan hukuman dalam pasal 134. Pidana bisa diperberat sebesar sepertiga jika tindak pidana dilakukan oleh pejabat negara atau aparatur penyelenggara pemerintahan. Sementara itu, di pasal 135 mengatur ketentuan pidana bagi korporasi dan pengurus korporasi. Selain mengatur pidana, di dalam rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia ini juga memasukkan penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan SDI. Dikatakan di pasal 63 ayat 1, itu mengatur pemanfaatan teknologi digital, blockchain, kecerdasan artificial, dan teknologi mutakhir lainnya di dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, sahabat. Tidak hanya itu, menurut Badan Legislasi, Balek DPR bersama dengan pemerintah menyepakati rancangan undang-undang tentang Satu Data ini akan dibawa ke paripurna, di mana rancangan undang-undang ini akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna besok, sahabat, di 6 Oktober 2026.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Amruwah dari Badawa Sekar Akademia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

96FM Merkuri, sahabat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS, ini buka suara terkait dugaan pesta narkoba di rumah tahanan negara Rutan Kelas 1 Depok. Terbaru, sahabat, ada dugaan keterlibatan pegawai rutan dalam pesta tersebut. Irjen Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan mengatakan keterlibatan pegawai itu diantaranya adalah menyediakan narkoba dan alat pesta. Tapi meskipun begitu, sahabat, informasi ini masih belum utuh. Dikatakan oleh Rudi Setiawan bahwa pihaknya belum memperoleh informasi real, tapi pihaknya sudah berdiskusi bahwa ada pegawai yang juga turut membantu menyediakan ya kebutuhan untuk pesta tersebut. Dikatakan juga bahwa seluruh investigasi akan dilakukan secara internal berkaitan dengan temuan tersebut, dan ditegaskan juga, sahabat, bahwa Kementerian IMIPAS akan menjatuhkan sanksi bagi mereka yang terlibat. Sebelumnya, tim dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Karwin Kanwil Dirjenpas Jawa Barat mendatangi rumah tahanan negara Rutan Kelas 1 Depok untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman berkaitan dengan video yang viral diduga memperlihatkan aktivitas pesta dan penyalahgunaan narkoba di dalam rutan. Kepala Rutan Kelas 1 Depok Aryo Galih Maduseno membenarkan bahwa video tersebut memang direkam di salah satu kamar hunian warga binaan. Kamar tersebut diketahui dihuni oleh 22 warga binaan. Dari hasil pemeriksaan awal, sebanyak 4 warga binaan diperiksa lebih lanjut berkaitan dugaan aktivitas yang terekam dalam video yang viral tersebut, sahabat.

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yana Diansa dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi caldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Moment on the Stage.
1: Tanggal 5 Oktober 1945, Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. 5 Oktober diperingati sebagai HUT TNI. 5 Oktober 1962, The Beatles mengawali debutnya dengan meluncurkan single berjudul Love Me Do. Tanggal yang sama, 1965, pemakaman jenazah pahlawan revolusi korban gerakan 30 September oleh PKI di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 5 Oktober 1991, pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara jatuh di Jakarta Timur, sebanyak 137 orang tewas. Tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Guru Sedunia.
0: Moment on this day.

0: Mercury News.
1: 17 pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dijatuhi sanksi imbas temuan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan mengatakan, 1 pegawai diberhentikan, 5 pegawai direkomendasikan mendapat hukuman disiplin berat, dan 11 pegawai mendapat hukuman disiplin sedang. Mereka dinilai melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS terkait larangan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran lainnya. Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membongkar hunian mewah di Lapas Cibinong pada 30 September setelah mendapat desakan dari Komisi 13 DPR RI. Atas polemik fasilitas mewah tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi juga menyatakan mengundurkan diri.
0: Mercury News.

0: Terus?
1: Nah, soal nyaman, Sok Lain Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula aktivitas harian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Sok Lain Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
0: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kebiasaan screen time bisa berdampak buruk bagi perkembangan anak. Mengutip dari Healthline, terlalu banyak screen time bisa menyebabkan anak mengalami gangguan suasana hati, kesulitan untuk mengontrol berat badan, waktu tidur tidak teratur, memiliki masalah kepercayaan diri, sulit bersosialisasi, menurunkan kemampuan kognitif, dan menghambat kemampuan berbicara anak. Sehingga, Badan Kesehatan Dunia WHO tidak merekomendasikan orang tua untuk memberikan screen time pada bayi di bawah 1 tahun. Sedangkan anak usia 2 hingga 4 tahun, durasi screen time tidak lebih dari 1 jam. Kemudian anak usia 5 hingga 17 tahun, durasi screen time tidak lebih dari 2 jam.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catch.
2: Bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration!

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

96 FM Mercury, sahabat dan sudah waktunya saya harus pamit menemani Anda di perjalanan lintas kota di edisi hari ini, sahabat, dan Anda bisa mengikuti kembali perjalanan lintas kota yang hadir setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 10 hingga 6 petang. Saya Andri Lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hoirunisa Novitasari, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tips untuk para wanita di luar sana yang ingin sehat dan terhindar dari tumor kandungan, komplikasinya tentunya. Ada baiknya kita selalu mawas diri dari gejala-gejala yang kita hadapi, terutama pola menstruasi. Jadi ketika kita menemui gejala perdarahan, kemudian ada gejala menstruasi yang memanjang ataupun nyeri saat haid, ada baiknya kita segera memeriksakan ke dokter kandungan. Dan jangan pernah takut, sungkan, ataupun merasa tabu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, karena lebih awal kita mengetahui, lebih awal terdeteksi, lebih awal kita bisa menangani, dan prognosisnya pun akan lebih baik. Salam sehat untuk semua wanita di Indonesia.
0: Inspirasi Sehat 96.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya, bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Surabaya Isoplus Marathon 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga menggerakkan perekonomian Kota Pahlawan. Sebanyak 10.300 pelari ambil bagian dalam event ini. Hasil riset Laboratorium Pengembangan Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Erlangga mencatat, kegiatan selama 3 hari tersebut menciptakan perputaran aktivitas ekonomi mencapai Rp74,78 miliar. Kepala LPDE FEB UNER Atik Purwati menyebut dampaknya terasa di berbagai sektor, mulai dari perhotelan, transportasi, perdagangan, pariwisata, hingga UMKM. Estimasi kontribusinya terhadap perekonomian Kota Surabaya mencapai Rp41,42 miliar. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi mengatakan, dampak event juga terlihat dari sektor perhotelan. Okupansi hotel selama pelaksanaan kegiatan bahkan berada di kisaran 80-90%. Sekitar 40% berasal dari luar Surabaya, sementara 1% merupakan pelari mancanegara. Eri menegaskan, Pemkot Surabaya akan terus memperkuat sport tourism agar Kota Pahlawan semakin dikenal sebagai salah satu destinasi utama olahraga lari di Indonesia. News on the Spot.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkuryfm.id.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, bawang merah adalah bumbu wajib di setiap menu masakan Indonesia. Selain membuat masakan enak, bawang merah juga punya manfaat untuk kesehatan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar. Ini karena bawang merah mengandung dua macam mineral yang sangat baik, yaitu sulfur dan selenium. Sulfur adalah mineral yang dibutuhkan tubuh memicu munculnya kolagen. Sebab semakin tua usia, produksi kolagen juga akan berkurang sehingga gampang timbul keriput. Sedangkan selenium pada bawang merah dapat melindungi sel-sel pada kulit terhadap bahaya radiasi sinar UV atau ultraviolet. Ini sekaligus menurunkan resiko terkena kanker kulit. Sulfur dan selenium pada bawang merah juga sangat baik untuk mengatasi masalah kulit kepala, gatal, dan ketombe.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana. Bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Saya, Dr. Iwan Suryanto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua, bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Oktober 1945, Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. 5 Oktober diperingati sebagai HUT TNI. 5 Oktober 1962, The Beatles mengawali debutnya dengan meluncurkan single berjudul Love Me Do. Tanggal yang sama, 1965, pemakaman jenazah pahlawan revolusi korban gerakan 30 September oleh PKI di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 5 Oktober 1991, pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara jatuh di Jakarta Timur, sebanyak 137 orang tewas. Tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Guru Sedunia.
0: Moment on this day.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, lemon banyak dijadikan campuran infused water oleh banyak orang karena dipercaya ampuh menurunkan berat badan. Selain itu, lemon juga banyak dijadikan sajian minuman panas atau dingin. Dan tahukah Anda, lemon mengandung flavonoid yang dikenal memiliki sifat kuat sebagai antioksidan. Kandungan itu dipercaya membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Lemon juga mengandung vitamin penting seperti vitamin C dan potasium. Kombinasi antara lemon dan air diklaim bisa menurunkan berat badan. Mengkonsumsi lemon hangat setiap pagi akan menjadikan kebiasaan sehat karena bisa membantu menjaga metabolisme tubuh. Tapi ingat juga sahabat, jangan terlalu banyak mengkonsumsi air lemon karena terlalu banyak makanan atau minuman asam seperti air lemon menimbulkan pengikisan pada gigi dan membuatnya lebih sensitif pada rasa panas atau dingin. Jadi, konsumsi segala sesuatunya itu harus sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Golkar yang juga mantan Ketua DPD Golkar Jawa Timur M. Sarmuji secara resmi dilantik sebagai Menteri Perindustrian Menperin baru di Istana Negara Jakarta Kamis kemarin. Sarmuji dilantik untuk mengisi posisi strategis tersebut guna melanjutkan estafet kepemimpinan dari Agus Gumiwang Kartasasmita. Penunjukan ini sekaligus memperkuat posisi Partai Golkar dalam jajaran eksekutif kabinet di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Pelantikan ini menandai babak baru bagi Kementerian Perindustrian dalam mengejot target hilirisasi, memperkuat kemandirian ekonomi domestik, serta mentransformasi Indonesia dari negara konsumen menjadi negara produsen yang berdaya saing global. Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Timur Blekur Prianggono menyampaikan pandangan positif serta dukungan penuh atas amanah baru yang diemban oleh Sarmuji. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini menilai penunjukan tersebut sebagai langkah yang tepat dan kredibel. Melihat rekam jejak Sarmuji yang mumpuni di legislatif maupun organisasi, Blekur meyakini Sarmuji mampu menerjemahkan visi besar Presiden dalam merancang industrialisasi nasional. Blekur menilai kapasitas kepemimpinan Sarmuji sudah teruji dalam mengonsolidasikan berbagai kepentingan strategis. Sektor industri pengelolaan, penguatan rantai pasok dalam negeri, hingga penciptaan iklim investasi yang sehat diyakini akan semakin akseleratif. Apalagi kata Blekur, Sarmuji sosok pekerja keras yang memiliki pemikiran visioner terhadap ekonomi kerakyatan dan kemandirian bangsa. Sehingga dirinya optimis di tangan dingin Sarmuji, sektor industri nasional akan semakin tangguh menghadapi tantangan global dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata. Kata Blekur, dengan dukungan penuh dari koalisi pemerintahan dan soliditas internal Partai Golkar, kebijakan strategis Kemenperin ke depan diyakini dapat berjalan mulus demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya adalah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Sobat Mercury, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, proses penuaan adalah hal alami yang terjadi pada manusia. Tapi pada beberapa orang, penuaan dini bisa saja terjadi. Berikut ini tips bagaimana caranya agar kita terhindar dari penuaan dini. Pertama, konsumsi makanan yang kaya omega-3. Makanan kaya omega-3 biasanya terkandung pada buah alpukat. Kandungan omega-3 berfungsi untuk memperbaiki kinerja sel pada kulit agar bekerja lebih baik. Kedua, hindari makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. Tubuh yang memiliki kadar gula tinggi dapat menurunkan tingkat kolagen pada kulit tubuh, sehingga dapat memunculkan kerutan, garis halus, dan membuat kulit mengendur. Berikutnya adalah minum air yang cukup. Saat usia bertambah tua, otomatis kulit kita menjadi lebih kering. Jadi sebaiknya minumlah air yang cukup. Minum air juga bisa membantu membuang racun yang ada pada tubuh. Selanjutnya adalah kurangi mandi dengan air panas. Mandi dengan air panas dapat menyebabkan kulit kering dan kusam. Saat kulit terkena air panas secara langsung di bawah aliran shower, kulit akan kehilangan kelembapannya. Berikutnya adalah hindari menatap ponsel terlalu lama. Menurut dermatologis, menatap smartphone terlalu lama dapat menyebabkan rahang menjadi kendur. Kondisi ini disebut juga dengan fenomena Ted Snack, yang diakibatkan gerakan berulang-ulang saat menatap smartphone, dan dampaknya akan membuat wajah mudah berkeriput. Berikutnya adalah tidur yang cukup. Kalau Anda tidur dengan durasi kurang dari 8 hingga 9 jam sehari, dapat meningkatkan kemungkinan untuk terlihat lebih tua dalam waktu 5 tahun ke depan. Terakhir, agar kita terhindar dari penuaan dini adalah rutin minum susu. Manfaat susu bagi kulit adalah dapat menghidrasi, melembabkan, dan mencegah kulit menjadi kering. Rajin mengonsumsi susu juga dapat mengurangi penggelapan kulit yang ditimbulkan oleh proses penuaan. Dan jangan lupa selalu menjaga pikiran untuk tetap berpikir positif, sebab pikiran yang positif akan membuat tubuh menjadi positif.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia.
2: Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an, lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Halo, saya Hani dari Komunitas Nol Sampah Surabaya. Anda sedang mendengarkan Radio Mercury Surabaya.

0: Tip kesehatan untuk kanker payudara itu adalah memeriksakan diri pada saat yang tepat dan ke tempat yang tepat. Pada saat yang tepat itu kapan? Pada saat yang tepat itu adalah sebelum ada keluhan. Karena kanker payudara yang dini tidak memberikan keluhan. Jadi, periksalah pada saat Anda sudah mulai mempunyai payudara. Nanti setelah 25 tahun, silakan periksa secara rutin kepada dokter yang biasa memeriksa payudara. Dan setelah 35 tahun, dianjurkan untuk melakukan mamografi. Kanker payudara adalah termasuk kanker yang dapat ditemukan dini dan ada obatnya. Sehingga insya Allah dengan penanganan yang tepat, waktu yang tepat, dan ke tempat yang tepat bisa disembuhkan. Saya Dwi Rani Rosmala Pratiwi, spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo sahabat Merkuri, saya Briani Valenda Govin dari Earth Hour Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM,
4: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya? Masa sih? Betul banget, sahab. Sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi, yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Kapan waktu yang tepat ini atau telinga kita tidak perlu untuk melakukan pembersihan atau korek-korek secara terus-menerus ya. Tapi bila ada gangguan atau ada bermasalah baik telinga maupun pendengaran, maka segera mungkin untuk dilakukan pemeriksaan. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Halo sahabat Mercury, saya Ola dari Trashback Community, komunitas peduli sampah Gunung Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
3: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
2: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
3: Wonderful Indonesia.

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yana Ardiansa dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Ini bukan bus pak.
1: Penegasan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang tidak akan menambah diskotik atau tempat hiburan malam mendapat apresiasi dari DPRD Surabaya. Anggota Komisi B DPRD Surabaya sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan Budi Laksono atau Bulep menilai kebijakan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap perizinan dan SOP tempat hiburan malam yang sudah beroperasi.
2: Kekhawatiran dari wali kota ini mungkin ditangkap dengan banyaknya kejadian, sehingga ada pembatasan. Yang paling utama itu memang terkait perizinan, SOP-nya, ini yang perlu ditegakkan.
1: Bulek menegaskan, keselamatan pengunjung juga harus menjadi perhatian, mulai dari ketersediaan tenaga kesehatan, kontrol terhadap kondisi pengunjung, hingga memastikan mereka bisa pulang dengan aman. Menurutnya, jangan sampai tempat hiburan justru menjadi sumber persoalan karena pengunjung kehilangan kontrol. Bulek juga meminta Pemkot Surabaya mengawasi tempat hiburan yang mengusung konsep karaoke keluarga namun turut menjual minuman keras. Dia mengapresiasi ketegasan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi karena dinilai sebagai upaya menjaga kenyamanan dan keamanan warga Surabaya. Bagi Bulek, pengawasan tidak cukup hanya pada izin berdirinya tempat hiburan, tetapi juga memastikan seluruh aturan dan SOP benar-benar dijalankan.
0: Lives on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPOK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit, atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek, atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan apa-apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS, nah ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
5: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
6: Merkuri FM,
7: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, dermatologis dari Surabaya. Tips untuk merawat kulit para lansia atau lanjut usia itu biasanya dengan melakukan gaya hidup yang sehat, kemudian cukup untuk banyak berolahraga, kemudian juga tidak merokok, kemudian juga dengan gizi yang cukup, yang seimbang. Nah, khusus untuk kulit bisa dengan hal yang sederhana seperti tetap kulit bersih dengan penggunaan sabun yang atau cleanser yang lembut, kemudian juga memakai pelembab dan tentu memakai sunscreen secara rutin.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, Pemkot Surabaya tidak akan membuka ruang bagi penambahan diskotik atau tempat hiburan malam baru di Kota Surabaya. Eri menyebut, saat ini sudah ada sekitar 13 diskotik di Surabaya. Menurutnya, jumlah tersebut dinilai sudah cukup sehingga tidak perlu lagi ditambah. Pemkot juga akan memperkuat pengawasan terhadap tempat hiburan malam yang sudah beroperasi. Pengelola diminta memastikan tidak ada anak di bawah umur yang masuk, serta tidak membiarkan pengunjung keluar dalam kondisi mabuk. Eri menegaskan, kebijakan ini dilakukan untuk menjaga Surabaya tetap menjadi kota yang aman bagi anak-anak. Tempat hiburan yang mampu menjalankan aturan dipersilahkan tetap beroperasi, namun jika melanggar akan dievaluasi. Eri juga menegaskan, alasan pendapatan asli daerah atau PAD tidak boleh menjadi dasar untuk terus menambah diskotik. Menurutnya, PAD masih bisa dicari dari sektor lain tanpa mengorbankan perlindungan anak. Eri menegaskan, jumlah tempat hiburan malam di Surabaya harus dihitung sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kota, bukan dibiarkan terus bertambah. News on the Spot.

0: Untuk mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyi yang terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul, terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai, termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita kulik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab, di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50 sampai 100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana, ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya! Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo sahabat Mercury, saya Fajar dari komunitas Hotel Sale Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM, info aktual dan lagu.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah organ terpenting dalam tubuh manusia dan punya ukuran sebesar kepalan tangan. Jantung ini berfungsi memompa dan menyebarkan darah dengan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kelainan yang terjadi pada jantung disebut penyakit jantung koroner. Gejala penyakit jantung itu diantaranya adalah detak jantung yang tidak beraturan, mudah lelah, nafas terasa berat, sulit tidur, berdebar karena sesuatu yang tidak pasti. Penyakit jantung koroner ini terjadi kalau aliran darah ke jantung terhambat oleh lemak. Penimbunan lemak di dalam arteri jantung ini dikenal dengan aterosklerosis, yang merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Aterosklerosis, sahabat, bisa mengurangi suplai darah ke jantung dan menyebabkan terbentuknya penggumpalan darah. Kalau ini terjadi, maka aliran darah ke jantung akan terblokir sepenuhnya dan serangan jantung bisa terjadi. Faktor pemicunya diantaranya adalah kolesterol yang tinggi, merokok, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Penyakit jantung yang tidak segera ditangani akan mengakibatkan komplikasi yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ketika jantung tidak menerima suplai darah yang cukup untuk memompa darah, maka kinerja jantung pun akan menurun. Kondisi ini dikenal sebagai gagal jantung, dan bisa terjadi secara tiba-tiba maupun bertahap. Ada beberapa cara untuk pencegahan penyakit jantung yang bisa dilakukan, sahabat. Di antaranya adalah menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi makanan berkolesterol tinggi dan olahraga secara rutin.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Oktober 1945, Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. 5 Oktober diperingati sebagai HUT TNI. 5 Oktober 1962, The Beatles mengawali debutnya dengan meluncurkan single berjudul Love Me Do. Tanggal yang sama, 1965, pemakaman jenazah pahlawan revolusi korban gerakan 30 September oleh PKI di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 5 Oktober 1991, pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara jatuh di Jakarta Timur, sebanyak 137 orang tewas. Tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Guru Sedunia.
0: Moment on this day.

0: Sahabat Mercury, kecerdasan intelektual politik jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mempunyai agenda untuk membangun bangsa? Bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah ya, jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Keluhan soal ketidaksesuaian data kesejahteraan kembali mencuat dalam kegiatan reses Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno di Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo. Salah satu warga, Erna Susanti, mengaku heran keluarganya tercatat masuk desil 9 atau kategori sejahteraan tinggi. Padahal dia dan keluarganya masih tinggal menumpang di rumah kerabat dengan kondisi satu kamar ditempati beberapa orang.
2: Anak saya satu, punya anak satu sama suaminya. Jadi kita satu kakak di sini. Kita rumah kan masih numpang rumah keluarga, itu cuma sekamar gitu. Itu tuh masuk desil 9. Rumahnya yang kita tinggali itu 4x4 atau 4x5 segitu.
1: Erna khawatir status desil yang dinilai tidak sesuai itu dapat berdampak pada akses berbagai program bantuan pemerintah, terutama bagi anaknya yang hingga kini belum memiliki pekerjaan tetap. Menanggapi banyaknya keluhan warga, Anas Karno meminta RT dan RW segera mendata masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi real untuk didampingi mengajukan penyanggahan data. Menurut Anas, validitas data kesejahteraan sangat penting karena menjadi dasar penyaluran berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dia juga meminta pihak kelurahan aktif membantu warga memahami mekanisme penyanggahan yang telah disediakan oleh pemerintah. Anas berharap data yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan segera diperbaiki agar bantuan dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran. News on the spot.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau mengimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi, serta berolahraga.
0: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Oktober 1945, Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. 5 Oktober diperingati sebagai HUT TNI. 5 Oktober 1962, The Beatles mengawali debutnya dengan meluncurkan single berjudul Love Me Do. Tanggal yang sama, 1965, pemakaman jenazah pahlawan revolusi korban gerakan 30 September oleh PKI di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. 5 Oktober 1991, pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara jatuh di Jakarta Timur, sebanyak 137 orang tewas. Tanggal 5 Oktober diperingati sebagai

0: sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah, dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Pembentukan Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah Belut Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Perkub Nomor 13 Tahun 2026 merupakan langkah maju dalam memperbaiki keberadaan BUMD Jawa Timur agar lebih produktif, khususnya dalam kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah PAD Jawa Timur. Hal ini ditegaskan anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi. Menurutnya langkah ini sudah sejalan dan selaras dengan hasil rekomendasi Panitia Khusus Pansus BUMD DPRD Jawa Timur. Fuad berharap pembentukan Biro Pengelolaan BUMD ini nanti dapat diisi oleh jajaran pejabat aparatur sipil negara ASN yang berkompeten di bidangnya. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan tata kelola serta manajemen BUMD di Jawa Timur. Lebih lanjut, Fuad menjelaskan bahwa peningkatan dividen dari BUMD sangat krusial untuk menambah pendapatan asli daerah PAD Jawa Timur. Tambahan PAD tersebut, kata mantan anggota Pansus BUMD DPRD Jawa Timur ini diharapkan dapat membantu menutupi dan mengatasi defisit APBD Provinsi Jawa Timur yang nilainya masih cukup besar, khususnya dalam menyongsong rencana tahun anggaran 2027. Terkait jajaran pengurus dan pimpinan biro tersebut, buat mendorong Gubernur Jawa Timur agar memilih kepala biro yang terbaik dan sesuai dengan kompetensinya. Bahkan untuk bidang-bidang spesifik seperti pengembangan bisnis BUMD, dirinya mengusulkan adanya opsi lelang jabatan atau penarikan figur berkompeten dari luar. News on the spot.

0: Instagram Mercury di @radiomercury96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an, lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya, siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pernah nggak sih kamu merasa stres atau tertekan dengan aktivitas sehari-hari? Hal ini wajar sahabat dialami karena faktor dari pola hidup kita. Karena tanpa kita sadari, ternyata makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa sangat berpengaruh ke kesehatan, termasuk kesehatan mental. Nah, apa saja sih makanan yang baik untuk kesehatan mental kita? Yang pertama adalah sayuran hijau. Ketika kekurangan folat, tingkat depresi, kelelahan, dan insomnia jadi lebih tinggi. Nah, untuk menambah kandungan folat dalam tubuh kita, sahabat, kita dapat mengkonsumsi sayuran hijau gelap seperti bayam yang mengandung tinggi folat. Tidak hanya itu saja, sahabat, ternyata bayam bisa meningkatkan kemampuan mental dan daya ingat. Kandungan asam amino dalam sayuran hijau juga berpengaruh terhadap produksi hormon yang mengendalikan suasana hati. Makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah berry. Kelompok berry seperti strawberry, blueberry, blackberry, dan juga raspberry mengandung antioksidan yang tinggi dan bisa menurunkan stres, juga meningkatkan daya ingat otak. Selain itu, sahabat, antioksidan dalam buah-buahan ini juga bisa melindungi tubuh kita dari penyakit dan gangguan yang berkaitan dengan usia. Kemudian makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah lemak ikan, sahabat. Ya, dalam ikan salmon dan makarel ada kandungan asam lemak omega 3 tinggi yang bisa mengurangi gejala skizofren, depresi, sindrom ADHD, dan juga gangguan mental lainnya. Sahabat, semakin kita rutin mengkonsumsi ikan, penurunan kognitif otak yang dipengaruhi oleh usia juga bisa diperlambat. Asam omega 3 juga berpengaruh untuk menjaga suasana hati kita loh. Karenanya, jangan lupa sahabat untuk selalu sertakan ikan dalam menu makanan harian Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Utari Diah Kusuma Wardani, dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Keluhan soal ketidaksesuaian data kesejahteraan kembali mencuat dalam kegiatan reses Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno di Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo. Salah satu warga, Erna Susanti, mengaku heran keluarganya tercatat masuk desil 9 atau kategori sejahteraan tinggi. Padahal dia dan keluarganya masih tinggal menumpang di rumah kerabat dengan kondisi satu kamar ditempati beberapa orang.
2: Karena saya satu, punya anak satu sama suaminya, jadi kita satu kakak di sini. Kita rumah kan masih numpang rumah keluarga, itu cuma sekamar gitu. Itu tuh masuk desil 9.
1: Rumahnya?
2: Yang kita tinggali itu 4x4 atau 4x5 segitu.
1: Erna khawatir status desil yang dinilai tidak sesuai itu dapat berdampak pada akses berbagai program bantuan pemerintah, terutama bagi anaknya yang hingga kini belum memiliki pekerjaan.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada

0: Ya, batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditanganin sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Yang terbaru dari Mercury FM, hanya di Facebook page kita, Radio Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menopause atau berhentinya masa menstruasi adalah sebuah proses alami yang akan dialami oleh setiap wanita. Biasanya, menopause akan terjadi saat seorang wanita berusia di atas 50 tahun. Tetapi, ada juga wanita yang mengalami menopause jauh di bawah usia 50 tahun. Bila Anda sudah menopause sebelum usia 40 tahun, bisa jadi Anda mengalami menopause dini. Lalu, apa penyebab menopause dini pada wanita? Menurut Irman Kristiono, dokter spesialis kandungan dan kebidanan Siloam Hospital TB Simatupang Jakarta, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan menopause dini. Pertama, akibat kemoterapi atau radiasi. Ini adalah perawatan yang biasa dilakukan untuk penyembuhan penyakit kanker. Kemoterapi dapat merusak ovarium sehingga menghentikan masa menstruasi. Kemoterapi juga dapat membuat Anda kesulitan untuk hamil. Kemungkinan terjadinya menopause dini tergantung pada jenis dan dosis kemoterapi yang Anda jalani. Penyebab kedua menopause dini pada wanita adalah operasi. Operasi pengangkatan ovarium dapat menyebabkan menopause saat ini juga. Periode menstruasi akan berhenti dan hormon pada wanita yang mengalami operasi juga akan berubah. Akibat operasi, biasanya hasrat seksual juga akan berkurang. Penyebab selanjutnya adalah genetik. Wanita dengan riwayat keluarga menopause dini memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami menopause dini secara alami. Berikutnya adalah autoimun. Gangguan autoimun terjadi saat sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh justru menyerang ovarium dan mencegahnya untuk menghasilkan hormon. Sehingga tiroid dan rheumatoid arthritis adalah dua penyakit yang dapat menyebabkan menopause dini. Yang terakhir, penggunaan obat diet. Menopause dini juga bisa diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan diet sebab obat diet dapat meningkatkan hormon prolaktin.
0: Inspirasi Sehat 96.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya. 1, 2, 3.

0: Halo, saya Dr. Kristiyoko Sumartono, saya dokter anestesi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arifandi Pambudi SPOG. Tips sehat seputar menjaga kesehatan reproduksi adalah, satu, jangan sepelekan pada kasus-kasus infertilitas primer, yaitu telah menikah kurang lebih selama 1 tahun dengan berhubungan teratur tapi masih belum punya momongan, maka sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan yang kedua, tips yang kedua untuk pada pasangan yang akan menikah atau pada pasangan-pasangan muda, ya, untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada organ reproduksinya, terutama yang berkaitan dengan kesuburan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Aswar dari komunitas Mata Hati. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mungkin Anda pernah mendengarkan pendapat yang mengatakan sarapan bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya, Anda juga pernah mendengar kalau melewatkan makan pagi justru bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Nyatanya sahabat, sarapan merupakan salah satu bagian dari pola makan seimbang. Berat badan seseorang yang rutin sarapan biasanya lebih terjaga dan tidak mudah naik ketimbang yang suka melewatkan sarapan. Bahkan sarapan sahabat juga diyakini bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Memulai hari dengan sarapan pagi sahabat bukan hanya menyumbang tenaga bagi tubuh, tapi makan pagi ini juga mampu membantu tubuh merasa lebih kenyang sampai waktu makan siang nanti. Ini karena adanya asupan kalori, protein, dan serat dalam menu makan pagi. Zat gizi ini bisa menjaga rasa kenyang dan nafsu makan Anda sampai waktu makan siang selanjutnya. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Afira dari Prison Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan feto maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi, yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan, yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Fajar dari komunitas Hotel Sales Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Saya Dr. Prananda Surya Erlangga, Magister Kesehatan, Spesialis Anestesi, Konsultan Intensifier. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik untuk Anda para pecinta kopi. Ternyata selama dikonsumsi tanpa gula berlebihan, kopi punya banyak dampak baik untuk kesehatan tubuh. Manfaat minum kopi untuk tubuh yang pertama adalah mencegah penyakit. Para peneliti di Universitas Harvard Amerika Serikat membuktikan, cewek yang meminum setidaknya 4 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi kemungkinan terserang batu empedu sebanyak 25%. Manfaat minum kopi lain untuk tubuh adalah menurunkan resiko kanker. Sahabat, ada sebuah penelitian di Swedia tahun 2008 lalu membuktikan bahwa meminum 2-3 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi resiko atau menunda timbulnya kanker payudara. Nah sahabat, manfaat meminum kopi lainnya adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda mau menurunkan berat badan, kopi adalah salah satu jawabannya. Sebuah studi mengatakan bahwa kandungan kafein di dalam kopi bisa merangsang metabolisme tubuh untuk lebih baik. Sedangkan untuk mereka yang obesitas, kopi yang dikonsumsi bisa mengoksidasikan lemak yang lebih besar lagi. Manfaat minum kopi untuk tubuh lainnya adalah menurunkan resiko penyakit Parkinson. Ada sebuah studi sahabat di tahun 2010 yang membuktikan meminum 2-3 cangkir kopi setiap harinya bisa menurunkan risiko penyakit Parkinson sebanyak 25% sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu, oke? Okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi seseorang dan sebaiknya dijaga dengan baik. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up secara rutin. Tapi banyak orang ini yang salah tanggap medical check-up dilakukan saat merasakan keluhan pada tubuhnya. Padahal, sahabat, medical check-up seharusnya dilakukan untuk mendeteksi penyakit apa yang ada di tubuh seseorang. Dokter patologi klinik Dr. Betia Bermawi, SPPK mengatakan medical check-up seharusnya dilakukan sejak dini. Karena ada beberapa penyakit tidak menular yang bahkan bisa menyerang anak-anak. Dr. Betia mencontohkan seperti penyakit anemia pada anak-anak yang berkaitan dengan nutrisi. Untuk itu, Dr. Betia berharap medical check-up bisa menjadi tren positif di kalangan masyarakat Indonesia yang dilakukan tidak perlu menunggu tua ataupun juga saat sedang sakit. Karena dengan medical check-up, deteksi dini dan diagnosis bisa dilakukan serta pengobatan pun bisa lebih mudah. Inspirasi Sehat 96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia!

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, saat mengalami luka bakar, sangat wajib mencari bantuan medis sesegera mungkin. Tapi luka bakar ringan dapat kita atasi dengan pengobatan alami. Pertama, dengan menggunakan air dingin. Caranya, dengan mendinginkan area kulit yang terbakar di bawah air mengalir yang dingin. Ini harus Anda lakukan sekitar 10 hingga 15 menit atau sampai rasa sakitnya sedikit berkurang. Atau Anda bisa meredam area yang terbakar langsung ke dalam air dingin atau kompres dengan air dingin. Tapi ingat, jangan menaruh es secara langsung setelah cedera. Sebab tujuan utama dari mendinginkan area kulit yang terbakar adalah untuk mengurangi pembengkakan dengan mengusir panas dari kulit. Luka bakar juga bisa diobati dengan daun pisang. Ini karena daun pisang memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba. Daun pisang juga mengandung tanin, getah, dan glikosida iridoid. Cara mengobati luka bakar dengan daun pisang, dengan menghancurkan daun pisang hingga halus, lalu tempelkan langsung di atas kulit yang mengalami luka bakar. Selanjutnya, luka bakar bisa diobati dengan menggunakan cuka. Dalam cuka terdapat kandungan antiseptik dan astringen sehingga membantu mencegah segala jenis infeksi pada area yang terbakar. Cara penggunaannya, larutkan cuka ke dalam air, lalu rendam kain bersih ke dalam larutan cuka dan balut luka bakar dengan kain. Berikutnya, luka bakar bisa diobati dengan madu. Menurut penelitian, mengoleskan madu pada luka bakar dapat mempercepat penyembuhan dan mengurangi rasa sakit. Ini karena madu dapat membantu mengeluarkan cairan dari dalam jaringan tubuh, sehingga mampu membersihkan luka dengan efektif. Sebagai alternatif, Anda juga bisa mengoleskan madu menggunakan selembar kain atau perban steril. Yang terakhir, dengan menggunakan minyak lavender. Caranya, oleskan minyak lavender pada area yang terbakar. Kegunaan utama minyak lavender untuk mencegah rasa sakit yang menyengat, serta untuk melindungi lapisan dalam kulit di sekitar area yang terbakar.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Saya Dr. Gigi Prima Nerito, spesialis kedokteran gigi anak. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Info aktual dan lagu hits.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, bawang merah adalah bumbu wajib di setiap menu masakan Indonesia. Selain membuat masakan enak, bawang merah juga punya manfaat untuk kesehatan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar. Ini karena bawang merah mengandung dua macam mineral yang sangat baik, yaitu sulfur dan selenium. Sulfur adalah mineral yang dibutuhkan tubuh memicu munculnya kolagen. Sebab semakin tua usia, produksi kolagen juga akan berkurang sehingga gampang timbul keriput. Sedangkan selenium pada bawang merah dapat melindungi sel-sel pada kulit terhadap bahaya radiasi sinar UV atau ultraviolet. Ini sekaligus menurunkan resiko terkena kanker kulit. Sulfur dan selenium pada bawang merah juga sangat baik untuk mengatasi masalah kulit kepala, gatal, dan ketombe.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus ya, 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Wulan dari komunitas Sahabat Bumi.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, adanya nasihat yang menyebut jangan suka marah-marah nanti darah tinggi, ternyata itu bukan sekedar mitos. Karena faktanya darah tinggi atau hipertensi tidak boleh disepelekan. Hipertensi bisa disebut silent killer karena termasuk penyakit berbahaya dan sering menyerang tanpa menimbulkan gejala. Agar tidak terkena hipertensi, ada kebiasaan yang wajib dihindari. Pertama, jangan minum kopi susu berlebihan. Sebab mengonsumsi kopi susu berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah. Asupan kafein yang dianjurkan hanya 3 cangkir kafein per hari. Kedua, perhatikan makanan dan minuman yang mengandung gula. Sebab saat mengonsumsi makanan atau minuman yang terdapat banyak gula tambahan atau pati sederhana akan membuat tubuh kita mengalami ledakan insulin yang lebih intens dan lebih lama yang akan meningkatkan tekanan darah. Ketiga, hindari merokok. Karena nikotin yang terdapat pada rokok mengakibatkan penyempitan pembuluh darah dan mempercepat denyut jantung sehingga tekanan darah meroket. Berikutnya, hindari minuman beralkohol. Sebab minuman alkohol dapat menaikkan tekanan darah baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Alkohol dapat melemahkan pembuluh darah. Pembuluh akan menyempit saat alkohol dimetabolisme oleh hati. Yang terakhir, kurang minum air putih. Saat kurang minum air putih, tubuh akan kekurangan cairan hingga mengalami dehidrasi. Ini dapat menaikkan tekanan darah. Sel-sel tubuh yang tidak memiliki air yang cukup dapat membuat pembuluh darah bisa menegang. Pada akhirnya akan membuat otak mengirimkan sinyal ke kelenjar putih tari untuk melepaskan bahan kimia sehingga membuat pembuluh darah mengecil.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, nama saya Dr. Vinis Effendi, spesialis paru dari Rumah Sakit Universitas Erlangga. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
4: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Tips kesehatan. Ginjal adalah organ yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia agar tetap sehat. Dan untuk menjaga kesehatan organ ginjal yang harus dilakukan adalah 1. Tetap fit dan bugar. 2. Kontrol gula darah tetap normal. 3. Kontrol tekanan darah. 4. Makan sehat dan jaga berat badan. 5. Asupan cairan 1,5 hingga 2 liter air per hari. 6. Hindari merokok. 7. Konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Dan yang ke-8, cek fungsi ginjal, baik pemeriksaan darah maupun kencing. Saya Dr. Ardityo Rahmat Ardiani, spesialis penyakit dalam. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo, saya Dr. Hayan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, makan orang Asia tidak lengkap jika tanpa nasi. Dan tidak cuma beras merah atau putih, orang Asia juga mengenal beras hitam, biji-bijian kuno yang kaya akan manfaat. Di tanah Sunda, varietas ini dikenal sebagai beras ningrat. Karena zaman dulu, beras ini hanya bisa dikonsumsi oleh golongan kaum raja. Warnanya hitam keungguan dengan rasa sedikit manis tanpa kandungan gula. Dan tahukah Anda, sahabat, beras hitam dikenal sebagai jenis padi paling kaya antioksidan yang ampuh untuk melawan beragam jenis penyakit. Tidak hanya itu, beras hitam juga memiliki sifat antiinflamasi, kaya serat dan mampu menekan resiko diabetes. Selain itu, manfaat lain beras hitam diantaranya melindungi jantung dari pembentukan plak aterosklerotik berbahaya di arteri, mendetoksifikasi tubuh dari penumpukan racun berbahaya, meningkatkan kesehatan pencernaan karena tinggi serat, dan bisa juga menjaga fungsi otak. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: kapan waktu yang tepat ke dokter THT? Sebetulnya untuk masalah pendengaran ini atau telinga, kita tidak perlu untuk melakukan pembersihan atau korek-korek secara terus-menerus ya. Tapi bila ada gangguan atau ada bermasalah baik telinga maupun pendengaran, maka segera mungkin untuk dilakukan pemeriksaan. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, semua orang pasti ingin memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi sayangnya, tidak semua manusia ditakdirkan memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara sehat dan alami agar badan kita bertambah tinggi. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Makanan sehat dan bergizi yang dimaksud adalah yang banyak mengandung vitamin D. Beberapa makanan sumber vitamin D adalah ikan salmon, ikan tuna, dan keju. Kedua, rajin minum susu. Ini karena susu adalah salah satu sumber vitamin D. Vitamin D pada susu berfungsi membantu penyerapan kalsium yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga, tidur yang cukup. Untuk anak usia 6 hingga 13 tahun, jam tidur ideal 9 hingga 11 jam. Untuk remaja usia 14 hingga 17 tahun, jam tidur ideal 10 jam. Sedangkan orang dewasa usia 18 hingga 64 tahun, jam tidur ideal 7 hingga 9 jam dalam sehari. Keempat, memperbaiki postur tubuh. Cara ini tidak hanya bisa membuat tubuh terlihat lebih tinggi secara alami, tetapi juga dapat mencegah sakit kepala dan sakit punggung. Kelima, melakukan yoga. Ini karena olahraga yoga bisa menguatkan otot, meluruskan, dan membantu postur tubuh terlihat lebih tegak dan tinggi. Keenam, melakukan peregangan. Salah satu gerakan yang bisa kita lakukan adalah leg stretch. Caranya, sambil duduk, luruskan kedua kaki di depan. Kemudian, coba jangkau dan sentuh ujung jari kaki dengan tangan. Tahan selama 10 detik dan ulangi gerakan ini sebanyak 5 kali. Ketujuh, melakukan olahraga renang. Olahraga ini dapat melatih semua otot-otot tubuh sehingga mendorong bertambahnya tinggi badan. Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sobat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
2: Dan juga saya, Sabrina.
1: Dari
2: Renjana Inclusive Hub, kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
3: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Martono Tri Utama, SPAK. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
4: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hendy Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Aditya dari Transport for Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Tips kesehatan, kebiasaan apa saja yang baik untuk menjaga kesehatan jantung? Yang pertama, olahraga rutin 3-5 kali seminggu dengan lama olahraga itu sekitar 30 menit, itu minimal. Kemudian yang kedua, makan makanan sehat, jadi hindari goreng-gorengan, lemak, kolesterol, perbanyak makan buah-buah dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga, check up rutin ya, sesuai dengan faktor resiko kita masing-masing. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Nah sahabat, siapa di antara Anda yang pecinta kopi dan hampir minum kopi tiap hari? Nah tapi sudah tahu belum cara minum kopi yang sehat? Yuk ikutin caranya. Untuk cara yang pertama adalah waktu meminum kopinya sahabat. Dianjurkan untuk minum kopi tidak lebih dari jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein yang terkandung dalam kopi akan membuat kita terjaga selama beraktivitas. Dan ternyata sahabat, kalau kita meminumnya setelah jam 2 siang, hal itu bisa menyebabkan gangguan pada irama tidur kita ketika malam hari. Nah, untuk cara yang kedua, jangan memasukkan gula ataupun pemanis buatan pada kopi kita, sahabat. Seberapa banyak gula maupun pemanis buatan yang ada di dalamnya? Padahal, jika kita meminumnya terlalu banyak kandungan gula, maka akan menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah, sehingga meningkatkan juga resiko terjadinya penyakit diabetes maupun obesitas. Nah, untuk cara sehat yang ketiga meminum kopi, yaitu pemberian pemanis pada kopi. Ini kalau kopi Anda terlalu pahit, sebagai pemanisnya bisa ditambahkan cinnamon atau bubuk kayu manis. Tapi ingat sahabat, harus yang alami, di mana kandungan kayu manis ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah, kolesterol maupun trigliserida. Untuk cara keempat minum kopi yang sehat, untuk memberikan rasa pada kopi, sebaiknya hindarilah penggunaan creamer. Karena ditakutkan kandungan kimia maupun pengawet di dalamnya bisa memberikan efek negatif bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Untuk itu, sebagai pengganti rasa pada kopi, gunakanlah kokoa, di mana kokoa yang alami memiliki kandungan yang tinggi akan antioksidan dan berfungsi baik untuk tubuh kita, sahabat. Nah, sahabat, untuk yang kelima cara sehat meminum kopi yaitu pilihlah biji kopi organik. Sahabat, pastikan pilihlah biji kopi yang organik, yang bebas dari pestisida dan racun, yang jika dikonsumsi berlebihan bisa memberikan efek negatif bagi tubuh kita, sahabat. Kemudian cara terakhir minum kopi yang sehat yaitu hindari minum kopi saat perut kosong. Pastikan sahabat untuk tidak meminum kopi dalam keadaan perut kosong. Ini karena kandungan asam dari beberapa jenis kopi ditakutkan bisa mengganggu sistem pencernaan kita yang menyebabkan nyeri pada perut kita, sahabat.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sahabat Merkuri, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Dian Zamroni, SPJPK, mengatakan jangan anggap remeh gejala masuk angin, karena bisa saja masuk angin adalah gejala serangan jantung. Menurut Dr. Dian, para penderita biasanya hanya merasa nyeri pada ulu hati, dan kalau hal itu terjadi, maka penderita harusnya memperlakukan itu sebagai serangan jantung. Ketika mengalami gejala masuk angin, penderita harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Selain itu disarankan untuk memeriksa kondisi jantung dengan EKG atau elektrokardiogram, dan bisa juga memeriksakan enzim jantung. Dr. Dian tidak menyarankan gejala masuk angin disembuhkan dengan kerokan, karena kerokan tidak bisa mengobati serangan jantung. Kerokan itu justru akan membuat penderita lupa menangani potensi serangan jantung. Karena dengan kerokan, pembuluh darah sedikit melebar, ada endorfin beredar. Seolah-olah kesannya sudah enakan, padahal belum tentu. Jadi, kalau sering masuk angin dan ada nyeri di ulu hati, sahabat, maka langsung periksakan diri Anda ke dokter. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sahabat Merkuri, saat kalian naik gunung, jangan lupa ya untuk membawa turun kembali sampahmu karena sampahmu adalah tanggung jawabmu agar gunung di Indonesia terbebas dari sampah-sampah yang tidak bertanggung jawab. Dan bersama saya, Ola dari Trashback Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Saya Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Halo sahabat Mercury, saya Budi dari Hastana Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, penyakit kurap atau yang biasa disebut kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya, mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh, serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan, serta selalu menjaga kebersihan peliharaan, dan hindari hewan yang terinfeksi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Prihatma Kerswidatomo, spesialis anestesi dari IDI Surabaya, staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Rumah Sakit Universitas Erlangga, dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan, ingin memberikan tips sehat bagi orang tua terutama yang memiliki anak alergi. Yang pertama, apabila Anda sendiri memiliki bakat alergi, maka pastikan bahwa anak Anda itu mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian yang kedua, bila memikirkan seorang anak menderita alergi, maka lakukan deteksi dini makanan apa penyebab alergi dengan melalui eliminasi dan provokasi. Yang ketiga, untuk penghindaran makanan, sesuatu makanan misalnya telur, maka berikan penggantian yang sesuai dengan makanan yang dihindarkan sehingga tidak terjadi gangguan tumbuh kembang. Yang terakhir, ini sehubungan dengan mitos bahwa alergi makanan bisa membaik dengan usia, maka sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter. Jangan mencobakan makanan apabila anak Anda sudah memiliki alergi yang berat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Informatif dan inspiratif. Merkuri FM.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Halo, saya Dr. Niken Ratiwi, SPKFR. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat orang tua seringkali menggelitik anak-anaknya agar mereka tertawa terbahak-bahak. Sebab rasa geli yang muncul akan langsung membuat si kecil bereaksi lucu. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau ternyata menggelitik merupakan kebiasaan buruk yang harus dihentikan? Ya sahabat, tak banyak yang tahu kebiasaan menggelitik anak bisa menimbulkan efek negatif dan tidak dianjurkan. Tawa karena geli ini seperti ilusi, anak seperti menikmatinya, padahal sebenarnya tidak. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di University of California pada 1997, para ilmuwan menemukan bahwa menggelitik tidak menciptakan perasaan bahagia yang sama seperti yang diciptakan ketika seseorang mentertawakan lelucon lucu. Menggelitik hanya menciptakan ilusi lahiriah bahwa seseorang sedang tertawa. Anak sahabat yang digelitik kehilangan kendali dirinya. Perjuangan untuk mendapatkan kendali bisa jadi hal sangat sulit bagi anak dan bisa meninggalkan kenangan yang tidak menyenangkan seumur hidup. Ketika orang dewasa menggelitik anak-anak, mereka kebanyakan bermaksud bersenang-senang. Menurut Dr. Richard Alexander, Profesor Biologi Evolusi di University of Michigan, menggelitik bisa menjadi bentuk dominasi, dan tawa yang mengikuti adalah cara untuk menunjukkan kepatuhan. Menggelitik, menurut Dr. Richard Alexander, dapat menyebabkan tawa yang tidak terkendali dan sulit untuk dihentikan. Sahabat, tawa yang disebabkan oleh gelitik terus-menerus dapat mencapai titik di mana orang yang digelitik tidak lagi bisa bernafas dengan benar. Anak juga jadi mengalami sesak nafas dan bisa membahayakan kesehatannya, sahabat.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Ica dari komunitas Sahabat Belajar. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arifan di Mambudi SPUG. Kali ini ingin memberikan sedikit tips mengenai bagaimana mempersiapkan momongan. Yang pertama, bagi para pasangan suami istri atau pasangan menikah yang masih muda, baiknya untuk mengkonsultasikan bagaimana kondisi reproduksinya. Yang kedua, pada pasangan yang sudah masuki kriteria infertilitas, yaitu yang telah menikah lebih dari 1 tahun, baiknya untuk melakukan konsultasi yang bertujuan untuk melihat faktor penyebab apa masih belumnya mendapatkan momongan tersebut. Dan yang ketiga, dalam melakukan konsultasi, bahwa faktor penyebab infertilitas itu tidak hanya pada wanita saja, tetapi pada pria pun juga memiliki 40% angka kejadian infertilitas. Dan yang terakhir, lifestyle perlu dibangun, yaitu berat badan perlu dipantau, kemudian nutrisi yang sehat, dan olahraga teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Martono Tri Utomo, SPAK. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, apakah Anda sering lupa? Padahal usia Anda belum terlalu tua. Mudah lupa atau pikun kini tidak hanya menimpa mereka yang sudah lanjut usia, karena ternyata pikun sudah mulai menghinggapi orang-orang yang masih muda. Berikut ini adalah tips bagaimana cara menaikkan daya ingat kita. Yang pertama adalah tidur. Konsisten tidur selama 7-8 jam sehari sudah terbukti menaikkan daya ingat kita. Sebab saat tidur, otak akan mengolah berbagai data yang baru kita pelajari di hari itu. Sehingga dengan tidur yang cukup akan membantu otak kita memproses penyimpanan memori secara optimal. Yang kedua adalah dengan berolahraga. Olahraga tidak hanya baik untuk badan, tetapi juga dapat melatih otak. Bahkan kalau kita kelebihan berat badan, akan membuat daya ingat dalam otak menjadi berkurang. Jadi kalau kita kurang olahraga, akan membuat plak menumpuk pada arteri dan pembuluh darah. Ini akan mengganggu fungsi pemompaan darah. Efeknya, otak kita bakal kekurangan asupan oksigen dan nutrisi yang bermanfaat untuk daya ingat dan sistem kerja otak. Cara lain untuk meningkatkan daya ingat adalah mendengarkan musik. Sebuah penelitian membuktikan, musik dapat membantu mengingat kembali memori yang sudah kita lupakan. Informasi yang kita serap ketika mendengarkan sebuah lagu bakal terekam bersama memori. Jadi pada saat kita ingin mengingat memori tadi, kita hanya tinggal memikirkan lagu atau memainkannya di dalam otak. Lagu tersebut bakal menjadi trigger untuk memandu memori.
1: Inspirasi Sehat 96.

rangkuman info teraktual, traffic, layanan publik, dunia usaha. Semua ada di Mercury Morning Show 96 FM Mercury, Surabaya.

0: 96 FM Mercury, informatif inspiratif. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini Selasa, tanggalnya 6 Oktober 2026, sahabat Mercury. Seperti biasa, saya punya slot waktu 4 kali 60 menit untuk kembali mempersamai Anda ya di awal pagi. Dan mengingatkan saja untuk tidak lupa, mari kita awali pagi ini dengan ucapan syukur yang luar biasa. Tuhan sudah kasih yang terbaik untuk kita. Start dari 6:07 sekarang ini, sahabat Mercury, sampai jelang pukul 10, kita akan bersama-sama inilah Mercury Morning Show.
1: Good morning, Mercury Morning Show, 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, banyak cara untuk menurunkan berat badan, tapi kebanyakan orang memilih berolahraga dan diet. Tak banyak yang tahu bahwa Anda juga mengurangi lemak di tubuh dengan menangis loh. Anda mau mencobanya? Ya sahabat, sebuah penelitian yang dilaporkan Aisyah Wan pada Mei 2019 lalu membuktikan menangis yang terkait dengan emosi bisa membantu menurunkan berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aaron Neufeld dari Los Altos Optometric Group ini menunjukkan hormon yang dihasilkan dari tangisan emosional meningkatkan kadar kortisol. Peningkatan kadar hormon kortisol dalam tubuh kita sahabat menyebabkan hilangnya lemak. Sementara itu sebelumnya, pada 1982, ahli biokimia William Frey melaporkan bahwa menangis bisa membantu menghilangkan zat beracun yang menumpuk akibat stres. Ini juga baik untuk menurunkan berat badan. Disebutkan sahabat ada 3 jenis air mata, yaitu basal, refleks, dan sikis. Air mata basal adalah fungsi tubuh alami yang membuat mata kita lembab. Sedangkan air mata refleks adalah reaksi tak sadar terhadap faktor-faktor lingkungan seperti asap dan angin. Sedangkan air mata sikis adalah hasil dari perasaan dan emosi. Nah sahabat, air mata yang terakhir ini yang bisa berkontribusi pada penurunan berat badan. Sahabat, penelitian juga mengungkap waktu menangis yang paling banyak menurunkan berat badan adalah pukul 7-10 malam. Ini karena efek pelepasan kortison berada pada puncaknya selama jangka waktu itu.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Prima casi.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Aswar dari komunitas Mata Hati. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: News on the spot.
4: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, Pemkot Surabaya tidak akan membuka ruang bagi penambahan diskotik atau tempat hiburan malam baru di Kota Surabaya. Eri menyebut, saat ini sudah ada sekitar 13 diskotik di Surabaya. Menurutnya, jumlah tersebut dinilai sudah cukup sehingga tidak perlu lagi ditambah. Pemkot juga akan memperkuat pengawasan terhadap tempat hiburan malam yang sudah beroperasi. Pengelola diminta memastikan tidak ada anak di bawah umur yang masuk, serta tidak membiarkan pengunjung keluar dalam kondisi mabuk. Eri menegaskan, kebijakan ini dilakukan untuk menjaga Surabaya tetap menjadi kota yang aman bagi anak-anak. Tempat hiburan yang mampu menjalankan aturan dipersilahkan tetap beroperasi, namun jika melanggar akan dievaluasi. Eri juga menegaskan, alasan pendapatan asli daerah atau PAD tidak boleh menjadi dasar untuk terus menambah diskotik. Menurutnya, PAD masih bisa dicari dari sektor lain tanpa mengorbankan perlindungan anak. Eri menegaskan, jumlah tempat hiburan malam di Surabaya harus dihitung sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kota, bukan dibiarkan terus bertambah. News on the spot.

0: Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Pukul 6 lewat 35 menit, sahabat Mercury, tadi malam ya perjuangan dramatis yang akhirnya mengakhiri

0: puasa gelar setelah 35 tahun, Timnas Indonesia memastikan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 yang merupakan agenda resmi FIFA yang pertama digelar. Usai mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti di Gelora Bung Karno. Sampai turun minum, permainan meskipun Indonesia menguasai dengan 65%, tapi skornya tetap 0-0. Setelah turun minum, Indonesia-Thailand makin sengit dengan saling serang, ya, dan Indonesia juga mendapatkan beberapa peluang sampai akhirnya kemudian Romeni ditarik oleh Nicolas Mikkelsen hingga terjatuh di depan kotak penalti, kartu kuning kedua, kartu merah untuk Mikkelsen. Dean James mengambil tendangan bebas dan sepakannya menembus pagar betis, membentur kaki Ikhlasan Ron yang membuat kiper Thailand salah langkah, 1-0 untuk Indonesia. Tapi keunggulan ini hanya bertahan 3 menit. Menit ke-87 Thailand menyamakan kedudukan lewat Ikhlasan Ron yang memanfaatkan bola lambung ketika pertahanan Indonesia sempat lengah. Sampai wasit asal Uzbekistan meniup peluit panjang, skornya 1-1. Dilanjut dengan babak extra time, ya, perpanjangan waktu 2x15 menit. Di extra time babak pertama selesai, masih 1-1. Kemudian Thailand lebih dulu unggul 2-1 berkat gol Peradol Chamrasame di menit ke-111 lewat skenario serangan balik memanfaatkan umpan lambung di kotak penalti. 5 menit kemudian Elkan Bagot berhasil menyamakan kedudukan usai memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Tembakannya lebih dulu membentur mistar gawang sebelum masuk ke gawang. Akhirnya kembali imbang. Dan Timnas Indonesia memastikan gelar juara setelah memenangkan adu penalti. 4 eksekutor, Kevin Dix, Dan James, Elkan Bagot, dan Shin Patinama, semuanya berhasil. Sementara 2 Alguju Thailand, Yoyen Sarah dan Natapong Saria gagal mencetak gol. Tembakan Sarak membentur tiang gawang, sementara sepakan dari Saria ditepis oleh Audero. Itu kira-kira gambarannya, dan selamat untuk Timnas Indonesia yang berhasil mengakhiri puasa gelar setelah 35 tahun.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat di Indonesia, penyakit cacar monyet tidak begitu populer daripada cacar air. Meski sama-sama bernama cacar, dua jenis penyakit ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan cacar monyet dan cacar air diantaranya adalah, pertama, virusnya. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis virus langka, sedangkan cacar air merupakan infeksi yang sangat menular disebabkan oleh virus varicella zoster. Penularannya, sahabat, untuk cacar monyet primer terjadi akibat kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau kulit pada hewan yang terinfeksi. Pada penularan sekuler, virus cacar monyet bisa menyebar dari manusia ke manusia melalui kontak dekat dengan saluran pernafasan orang yang terinfeksi. Sementara, sahabat, cacar air sangat mudah ditularkan melalui pernafasan atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Infeksi ini juga bisa menyebar dengan cara yang mirip dengan pilek dan flu. Sedangkan untuk masa inkubasinya, sahabat, cacar monyet membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 21 hari. Sedangkan cacar air membutuhkan masa inkubasi 10 hingga 21 hari. Untuk gejalanya sendiri, cacar monyet ditandai dengan munculnya demam, sakit kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan kelelahan pada hari ke-0 hingga ke-5. Secara garis besar, gejala pada cacar air tidak terlalu berbeda dengan cacar monyet. Cacar air ditandai dengan gejala demam, hilang selera makan, dan juga mual. Nah, untuk penanganannya sendiri, WHO menyatakan sampai saat ini tidak ada perawatan khusus atau vaksin yang tersedia bagi infeksi cacar monyet. Tapi wabah ini bisa dikendalikan dengan penanganan segera pada orang yang terinfeksi. Sementara cacar air umumnya sembuh dalam 1 atau 2 minggu tanpa obat spesifik. Dan dokter biasanya memberikan obat untuk mengurangi gejala gatal dan rasa tidak nyaman karena cacar air. Selain itu, sahabat, cacar air ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, kopi jadi minuman yang digemari oleh masyarakat Indonesia dengan angka konsumsi sebesar 5 juta kantung ukuran 60 kg per tahun 2021 silam. Fun fact-nya, ternyata ada satu jenis kopi asal Indonesia yang mendunia dan masuk deretan 10 kopi termahal di dunia. Kopi apakah itu? Dilansir dari Luxury Columnist, kopi luwak, salah satu kopi otentik asal Indonesia, berhasil masuk dalam 10 daftar kopi termahal di dunia dengan harga jual mencapai $160 atau setara 2,2 juta rupiah per 500 gramnya. Mengapa bisa mahal? Itu karena proses pembuatan kopi luwak yang panjang, unik dan alami dengan cara kopi diperoleh melalui kotoran yang dihasilkan oleh luwak setelah hewan itu memakan biji kopi. Kemudian biji itu dibersihkan, dikeringkan dan dipanggang hingga didapat sebuah kopi yang bercita rasa segar dengan sensasi asam buah, halus dan yang pasti tidak meninggalkan rasa getir. Gimana? Apakah sahabat pernah mencoba kopi luwak ini? Atau jadi tertarik buat mencoba? Jangan lupa follow dan like postingan ini di Instagram @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts menarik lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: it.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
4: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
3: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Kota Surabaya mengungkapkan salah satu penyebab ketidakakuratan data penerima bantuan sosial. Dalam proses verifikasi program perlindungan sosial atau Perlinsos Digital, ditemukan warga yang secara kondisi ekonomi membutuhkan bantuan, namun dalam administrasi tercatat sebagai pemilik mobil mewah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Edi Krisyanto, mengatakan kasus itu ditemukan di kawasan Manyar. Setelah ditelusuri, warga yang tercatat memiliki mobil Arpad ternyata hanya bekerja sebagai sopir, sementara kendaraan tersebut didaftarkan atas namanya. Menurut Edi, data kepemilikan aset seperti kendaraan dapat memengaruhi peningkatan desil dan penentuan kelayakan penerima bantuan sosial. Karena itu, warga diminta memastikan data administrasi termasuk STNK kendaraan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sementara itu, Dinas Sosial Surabaya juga membantu warga yang merasa data desilnya tidak sesuai melalui mekanisme sanggah pada aplikasi Perlinsos Digital. Hingga kini, program Perlinsos Digital telah menjangkau lebih dari 1 juta kepala keluarga di Surabaya dan terus diperbarui untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. News on the Spot.